0: suara warga Indonesia. Jumat spesial, Jumat luar biasa, Jumat king of the day,
1: Jumat awal bulan,
0: Jumat ribetu.
1: Mas Batak isuk kene teh tong segala ting dituang aa ama da enjing kene tos naon tadi teh kus kopi naon kamu tuan
0: cinta,
1: tapi kan cinta lagi herbal orang apal
0: cinta iya mah jangan ya lah jangan.
1: Sahabat Suara, hari Jumat ini kembali lagi kita memutarkan lagu yang update alias kekinian dan yang semangat. Sok mangga diantos di 0811221051. Jangan lupa don't forget itu formatnya BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA-nya sahabat.
0: Sok silahkan ya, kita tungguin Sahabat Suara ya.
1: Tapi selamat datang juga buat pemain yang punya pabrik es krim.
0: Pemain buat di mana
1: Pak Sahabat? Persib. Sandy Bos.
0: Oh,
1: datang jeung si Luka
0: tah. Teteh sasi Luka tah.
1: Eta mun labu mana teh? Siapa pemain bola
0: mana teh? Ya apal ti mana pemain ti mana asalna sancana.
1: Di Gunung Cicir.
0: Eta bisa bisa nyasap ka dieu aja. Ya sahabat Suara, kemarin ini sudah diumumkan dua pemain baru ya. Yang hadir di EPF. Salah satunya adalah pemain naturalisasi Sandy Walsh. Dan juga tadi luka di luar, nah, luka eta. Urang ge can maca deui nangan deui informasina itu si Eta sancana main di mana. Lain anu di Sailor anu di non
1: Burih Ramun di salah mah. Sarwa jeung Sandy Walsh.
0: Sailor
1: anu di Singapura.
0: Heeh, eta lain.
1: Teuing. Tapi nu pasti nama Wan. Ini menjadi apa ya sebutna teh nya? Kejutan karena pemain diaspora teh bener euy kapararersi bae namanya.
0: Ya karena kan berarti kuotana tetap, kuota pemain asingnya tetap gitu. Tetap mengurangi kuota.
1: Iya gitu.
0: Jeung jadi suka tarik ngaikeun Peralta.
1: Can atuh Peralta mah spesial. Jeung Jose mah tuh. Jose
0: anu di Jose Mijen. Jose Mijen lain
1: ku gedang Jose Mijen mah.
0: Aduh, yeah. Tapi sekali lagi sahabat Suara silakan ya mau request lagu-lagu yang semangat kita tungguin. Polo baca tetap dipakai biar gampang bacanya. Teh Winnie juga sudah masuk nih hari ini.
1: Siap.
0: Pagi Kang Dua Urban.
1: Pagi.
0: JKT48 lagunya katanya salam buat all crew operator sahabat Suara Jumat berkah barokah dingin menyapa.
1: JKT-nya ini yang heavy rotation senakang. Siap. Siap Teh Winnie diantapani sebagai pemilik JU015 alias JU15. Kita loncat ke Pamulihan Sumedang. Tepatnya di Mekar Bakti Residen. Cerah Mekar Bakti pagi ini Kang.
0: Dari Kang Sugeng ya.
1: Mas Des ya.
0: Eta Sugeng
1: teh. Sugeng rawuh teh Kang. Eta teh selamat pagi.
0: Sugeng si Mas Sugeng.
1: Lain atuh.
0: Aya kan betul aya Mas Sugeng.
1: Aya.
0: Berarti lah artinya Sugeng rawuh teh.
1: Selamat wayah gini lah.
0: Sugeng teh selamat berarti.
1: Rawuh teh ketemu lagi lah bareun. Mas Sandy Walsh di Persib. Amin ya
0: Sugeng Rawuh berarti selamat datang meureun Sugeng Rawuh teh.
1: Selamat pagi ai maneh selamat Eta, datang.
0: Sugeng Rawuh Mas Sandy Walsh di Persib
1: berarti selamat datang. Oh benar. Sarua jeung nyatoreh lengki lah ieu teh Wan.
0: Hah?
1: Nyatoreh lengki.
0: Oh nyatoreh lengki naon?
1: Sok dina soto Madura tuh itu sa nyatoreh lengki selamat datang berarti eta teh.
0: Teuing soto lain soto naon naon teh sih.
1: Sandy Walsh di Persib sang peraih hat-trick juara Liga Indonesia betul alhamdulillah. Dan Spanyol masih terlalu kuat untuk Austria nya.
0: Menang
1: 3-0.
0: Golkeun si Yamal Balame.
1: Siap ngomong teh.
0: Ayeuna Portugal lagi bermain ya, lagi main sama Kroasia sama soal babak pertama masih 0-0.
1: Ya, requestna Viera terlalu lama. Salamnya buat sahabat Iswara dimanapun berada. Buat Kang Elmi, Kang Wanda, all crew Iswara sehat, bahagia dan selalu banyak rejeki. Amin ya robbal alamin. Atur nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Gol euy Kroasia ngagolkeun.
1: Ngagolkeun.
0: Kroasia ngagolkeun.
1: Wah, sama jadi ka distrek aing jemaning urang nyekel Portugal. Nya maksudna teh
0: ieu. Cara kana waktu.
1: Kalem. Wan iya anu nanyakeun nya. Ai ieu radio nanaon sina? Aduh, ieu teh radio Iswara.
0: Saha nanya?
1: Dinu TikTok. Itu asalnya dari iRadio nanya. Nah, RO nya gol cenah tuh euy. Ini memang pagi hari ini teh kadistrek antara Portugal jeung naon?
0: Kroasia
1: euy. Taya Bubu Arfi.
0: Bubu Arfi di Cikole nih sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Soalnya cuaca lagi kayak gini nya urangnya jadi rada-rada flu jeung batuk ya. Aku juga baru pulang dirawat di rumah sakit karena dehidrasi loh.
1: Allah.
0: Oh, sorot tapi sudah pulang ya.
1: Sorot.
0: Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan. Itu lagunya
1: ya.
0: Salam buat semua aja yang lagi dengerin. Terima kasih.
1: Bener wan matakna wan.
0: Tiris ya nantinya. Memang ya. Cuaca tuh malam tiris, siang panas benterang ya. Ah, kan gitu. Membuat ini tetapi dah memang
1: berdinding kalo, berdinding wan fenomena berdinding.
0: Kalau lagi dingin mah dah pengen nanti kalau ngar berendam ngem gue di kolam berenang yang air hangat
1: ya. Oh, raosin air hangat mah.
0: Wah, coba enak ngem cai hangat sambil menikmati pemandangan area dago yang spektakuler. Nah, ini cuman ada di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, sahabat suara ya. Menawarkan pengalaman menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Ini begitu masuk lobinya aja sudah disuguhkan dengan desain yang mempesona, beragam neighborhood story. Kamarnya udah pasti nyaman, pemandangannya hijau, pegunungan yang menyegarkan. Tadi kolam renang air hangat, ada juga fitness center yang buka 24 jam sama kancil kep buat anak-anak ya.
1: Tuh.
0: Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang magic menjadikan hidangan fusion. Ada ragam minuman unik di Dagoan Lounge dan juga hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang ada di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Ini Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022 878 0688 atau IG-nya ditek di @hotelindigo_bandung atau mau ke website-nya yang hotelindigo.com/bandung.
1: Ulujung enjing kanggo Teh Ari Sayang pemilik JU036 dan pemilik
0: isin,
1: bintang terbanyak aina teh wan.
0: Isin atau kamar.
1: Yang geus cicing matakna.
0: Mau minta kupat.
1: Jembung kupat naon kopi ngan. Mau dong di play Rollerblade by Nona siap teh.
0: Ini teh lagu teh pendek pisannya tapi viral.
1: Oh, 1
0: menit ya.
1: Da aina mah wan teu usum lagu nu 4 menitan aina mah nu hayang viral gancang mah.
0: 1 menit leuwih ya.
1: Lagunya buat semua pirang. Sahabat suara aja. Semangat Jumat berkah. Warga Bandung yang bingung mau ngapain, ini yuk datang ke CFD di lingkungan Pemkab Bandung. Jumat tanpa kendaraan dimana bermotor.
0: Iya, ya, tadi dinya lingkungan Pemkab Bandung mah tuh. Di Jero berarti di Jerona temenang make
1: nya. Jumat tanpa kendaraan kan saro di Bandung ge. Nikeureuh ka kantorna. Kan parahan itu kalau mau ke balai kota sekarang apa istilah namanya? Menggembor-gemborkan Jumat tanpa kendaraan.
0: Maksudnya teh anu datang ke kantor. Nah.
1: Ya.
0: Kan aya WFA oge hari Jumat teh.
1: Aya. Jadi aya amun kementerian.
0: Oh, jadi mun datang misalnya gawe di balkon datang ke balkon teh ulah make kendaraan.
1: Make
0: Gojek menang teu?
1: Tah loba da kitu
0: aya mah. Sarwakeun.
1: Sarwakeun. Tapi kan minimalnya mainnya teh mawa kendaraan. Mainnya teh mina kendaraan. Sok Teh Ari di dinya mah ada di Pemkab mah ageung atuh tiasa papah-papahan di dinya mah apa.
0: Ya, karena ageung capek.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Itaewon.
1: Ini lagu dari
0: Gea Itaewon, Gea.
1: Gea
0: Indrawari.
1: Gea BDO.
0: Beda deh gitu tuh si Giana. Eta mah salakina si Inong, sa si Inong ya.
1: Iya.
0: Eta teh manajer Laluna mana si Giana itu.
1: Ini update sahabat suara dari pertandingan yang sedang berlangsung satu sama ya.
0: Wah, mantap.
1: Portugal ya bisa menyusul apa menyamakan kedudukan.
0: Ronaldonya.
1: Ronaldo penalti, tapi tadi kayak Ronaldo enggak golkan offset tapi di VAR offset. Si Kroasia ge tadi enggak golkan di anulir tapi offset. Akhirnya gol oge.
0: Nya.
1: Jadi satu sama, seharusnya 4 gol sudah tercipta tapi jadi satu sama kayaknya masih. Harusnya 2 sama.
0: Mantapnya rame persaingan ya. Kita kembali lagi ke WA yang masuk. Selamat pagi Iswara, request lagu Sobat dari Kang Asep Lin. Dari Padi buat sahabat suara yang lagi WFA tapi harus tetap on Zoom. Moga-moga enggak mati listriknya. Amin.
1: Dainana wadus WFA jarang pemadaman begini namanya
0: ngestinya. Tapi ya kamari di dipareum, berang di dieu.
1: Di pareum kumaha?
0: Saya teh setengah 11 teh ngisi bensin kan beres di dieu teh nya. Ngisi bensin. Ah, pareum teh bisa. Si eta teh tapi ai bensin bisa. Udah itu genset. Nanti eta teh
1: Spencer.
0: Angin teh naon atuh?
1: Kemal ban. Kompresor. Naon maksudna teh?
0: Nya eta angin teh naon?
1: Kompresor.
0: Nitrogen. Nitrogen teh pareum atuh bisa cenah. Pareum listrikna. Ayeuna bensin bisa. Bensin mah kana tuh make genset. Daerah di kamari pareum wan masih kena aya wan. Nya mudah-mudahan tidak terus berlangsung wan. Dan nu paling bahaya mah wan kana pareum listrik ieu teh wan. Eta wan nu boga akuarium, nu boga bisnis lauk.
1: Wah. Nah, kuna.
0: Paeh atuh.
1: Ya moal aya daya tahanna sabaraha.
0: Koi mah kamari gewan
1: lah. Dua tetep koi ge asal tidak lebih dari misal 3 jam tetep. Setelah itu ada lagi udara terkerek.
0: Nah masalahnya mah panan tekannya hewan teh awan di dalam parung serangan wae gitu. Sahabat, kita masih nungguin WA dari Anda 0811-221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Tapi kalau Anda nungguin apa ya?
1: Nungguin apa?
0: Nungguin hari Minggu, masih ada hari Sabtu lah.
1: Mau sudah mana teh?
0: Nungguin hari Minggu buat
1: liburan. Kenapa hari Minggu harus ada tunggu ya? Karena setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore di The Papandayan Hotel tepatnya di Pago Restoran ada Asian Food Market Sunday Brunch.
0: Alright.
1: Biasanya mah sebelumnya Sabtu malam, sekarang jadi Minggu dengan konsep Sunday Brunch ya. Ini Anda bisa menikmati all you can eat. Ya, beragam pilihan makanan Asia mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, kemudian juga aneka dessert yang favorit. Ini cuma Rp250.000 net per orang. Kalau Anda beli 4 paket akan gratis 1 ya. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market created Asian flavor and beyond.
0: Puan aya carekaneun dua tarik mah.
1: Sok mana?
0: Dai.
1: Cok buka.
0: Iya, geus panana tuh.
1: Hai Kakak, selamat pagi. Kakak harus lagu Kenris yang judulnya Semesta dong. Puter mi kan kemarin sudah diputar dua putar enak.
0: Heeh, tapi kieu gitu kan tuh.
1: Nyaris baik putar.
0: Iya, no, iya.
1: Izin request lagu barunya Kenris yang judulnya Semesta. Terima kasih putar kami kati salasan te buat dari putar
0: kami. Aimane aidi titah nyarek kati titah nyarekan kalau kati titah putar.
1: Putar sate balik putar bal sate.
0: Nyarek karena kelakah ke aing.
1: Oh salah lain gitu konsepnya lain gitu.
0: Salah cari kan kan ngawe aye kapannya mah istilahnya mah kio wet tuh loh tinggal dulu nanya enak tinggal Iwan. Ayo dulur nanya ya dulur nanya namanya.
1: Maksudnya
0: kan ini dulur nanya. Salam buat semua pendengar dan salam buat keluarga saya di Bogor. Iya di Lampung, Serway. Iya di Tangerang. Iya di Bogor deh. Iya di Semarang. Lomba dulur nanya mana? Tapi kita kena Serway, nana.
1: Sebentar karunya putar B, karunya lah.
0: Nada gowan. Cicing kuma urang atuh.
1: Yang tuh kuma mana? Nada tuh kuma request ya teh.
0: Request tahu nih tak? Iya loba nu ngarikwest nu lain ge.
1: Iya
0: lah.
1: Ieu teh kamari teh diputer-puter atuh sia teh.
0: Lain kasih ka aing ya kadang aing siapa aing ditanya kan hanya kal aing nita.
1: Kan ditanya kan.
0: Jarek kan kadi teh atuh.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: 0811 22 1051. Silakan buat sahabat suara yang ingin salam on air, ngobrol, minta lagu, mangga diantos. Sambil nungguin si Wanama kakak lajo bola.
2: Iya tegang soal Portugal 2-1 ya, iya rek beak waktuna gol menit ke 80 pasti lu
1: kusaha
2: ku ayo tuh yang pada Ronaldo diganti
1: kusaha kusaha
2: ku diganti. Korecicau
1: oh si Korecicau tuh iya anu mere info ya Luka Menalote jik Mas Dese pernah berstatus pemain nasional Bosnia Herzegovina Herzegovina negara na Edin Dzeko cina dengan 16 caps dengan sumbangan 3 gol. Nah, sebelum di Persib Muntesalah bermain di klub FK Sarajevo di divisi nah,
2: iya,
1: pertama
2: Bosnia. Maksud urang teh mana teh ieu kudu teh.
1: Seluka teh.
2: Sebetulnya nampaknya Portugal berhasil menang melawan Kroasia nya.
1: Alhamdulillah euy.
2: Gesan-gesan kareng gesan. 2-1 nya. 2-1 gol di menit 90 plus 3.
1: Ayeuna nama loba gol kitunya euy. Jepang jeung Brazil 8-5. Ayo no, yuk loba istilah nama pas di terakhir-terakhir nanti ngararabre.
2: Nah, itu si Agus tapi itu telepon tuh.
1: Tuh, udah yang namanya skol. 0811 22 1051 sambil nungguin ayah Tehnia, Mat Pagi, Ayomi, Awana, Jumat penuh berkah. Request laguna Ayang-ayangku dari Dewi-Dewi, salam buat Bunda Mary, Arabila Ciu, Mami Deva, Teh Anila dan semua jamaah urbannya. Makasih Nia Cibodas Lembah.
2: Silakan Mayang salam on air ya 0811 22 1051.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng saha pangarsa?
3: Sareng Mang Edi, Kang Elmi.
1: Mang Edi teh di mana?
2: Ini di mana Kang Edi?
3: Di Bandung biasa.
2: Oh, saya teh
1: gitu. Bandung teh lega Mang Edi, di mana?
3: Kali daerah Bubat.
2: Siapa tuh di Bubat? Request lagu naon Mang Edi?
3: Oke lah lagu nama itu lagu Kapungkur lagu ayuna.
2: Ayuna kabari Kapungkur mah lagu nu baru ayuna mah.
1: Nu update update.
3: Aduh habis kerang terlalu lagu nu baru.
1: Cik daun cik kupi cok batakan batukan lah lagu naon.
3: Lagu nama bebas.
1: Lagu na batukan lah lagu na naon.
3: Raya par naon raya. Naon. Aduh bingung.
1: Naon
3: naon ya tuh habis kerang terang lagu-lagu nu ayuna baru mah.
1: Har nyesok naon aduh habis cik naon cik anu lami naon nu baru naon.
3: Ayat tawel lah si ayat fly itu.
1: The fly mah ya, the fly mah tuh.
3: The fly tahu terbang terbang
1: ya. Oh, iya mah untuk lama oge oh, the fly terbang. Wanda sih teh kersiaran atau
2: ayat. Iya, piala dunia 4 tahun sekali siaran mah nggak poe atau sih teh.
1: Iya, ker on air sih teh.
2: Oh, makanya mang Edi teh.
1: Ker ngobrol sih teh.
2: Oh, putar mang Edi ya Portugal rame ya, can beres gol deh itu Kroasia tapi ker di Farken gol.
3: Ah sawi yosah bade meunang saha ge anger abi medak kieu.
1: Oh bener.
2: Naon?
1: Offset nanya.
3: Mang Wana?
2: Ya.
3: Eh Mang Wana?
2: Kulan.
3: Ari acara ngabudal teh mesti kene.
2: Tos teu aya, tos liren acara ngobat.
3: Oh, soalnya masih kene aya acara ngabudal, pokoknya sok ninggal dina YouTube teh. Nah, Mang Wana tara muncul di ngabudal.
2: Ngabodi sareng ngabudal bareng.
1: Ngabudal mah eta cai
2: ngabudal. Ngobat, ngabodi ya nama segmen nama. Ngabodi.
3: Tari abi mah bahasana enggak budal enggak wangkong bareng Budi Dalton.
1: Oh, eta acarana.
2: Biasa.
1: Biasa. Kang Edi teh kan naon pangasaban teh Kang Edi?
3: Ieu anger abi mah driver ieu teh aduh nih jempling ieu teh muatan nuju teh aya.
1: Nuju liburan mah nya nuju liburan budak sakolana nya hese nya.
2: Narongton mengbal heula.
3: Nuju nongkrong di stasiun.
1: Stasiun heuh loba anu wisata domestik Kang Edi.
3: Oh mohon biasanya sok ingin borongan ke daerah Lembang, Dago gitu ayo nama aduh jempling pisan.
1: Ya pokoknya nama salam satu aspal lah tadi.
3: Mohon ya ke rekan-rekan yang menuju ke ngupingkan radio Iswara.
1: Mohon.
3: Di mana-mana we driver sing sarung banget lah ayo nama 8% redaki.
2: Oh iya nah naon 8% itu potongana.
3: Potongan nana, tapi muatan nana rada carang.
2: Oh ya. Siapa tuh? Ya sekolah cing ayah rezeki nanya di tiaran penting banyak.
3: Mohon nasi sarehat ya sadayana.
1: Amin, amin.
2: Nuhun Kang. Siap ya lancar.
1: Waalaikumsalam. Kang Edi.
2: Kang Dedi.
1: Edi, mana?
2: Dedi siapa?
1: Edi, begini di Indonesia Edi, mana teh? Kang Edi atur nuhun. Satu orang lagi 0811-221-051 untuk kirim salam on air. Mangga diantos.
2: Can beres eta euy.
1: Naon masih
2: kira. Iya pertandingan ternyata masih can beres juga gol-gol ieu Kroasia terus di VAR offset. Duh, ayo mah euy. Heeh. Jika dibantuan Portugal euy mah.
1: Nah, di mana kan ayeuna mah disada pisan atuh. Ayeuna mah moal bisa ayeuna AI wan, ayeuna mah AI wan. Offset teh. Sok
2: masih ada satu lagi ya. Ya. Buat yang mau salam on air mangga si Kang Biben, mangga Kang Biben ieu bare. Iya, Kang Biben.
1: Ah, iya, si Agus asup tah. Kepiolaan ku si Agus ah. Gus.
4: Halo,
1: halo. Halo, kumaha Gus, cager?
4: Halo, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Gus?
4: Portugal juara, Portugal juara gitu
2: sih. Can-can beres ya, ya. Drama ya, drama, drama VAR.
4: Biasa.
1: Lagu nah lah, Gus.
4: Bola mah selalu ada drama.
1: Lagu, lagu.
4: Lagunya. Lagunya ingin lagu barat.
1: Teu bisa lagu barat mah, teu bisa request.
4: Lagu barat Tiweli, Tiweli
1: gitu. Oh, Weli. Oh, biar Weli mah bisa. Nu mana Welina?
4: Hah?
1: Welina nu mana?
4: Ya udah, lagu lagu ini we tuh.
1: Weli. Lagu
4: Cangcuter lah.
1: Geus Cangcuter mah bieu Ruang Rindu.
4: Ah, terame geus.
1: Walina nu mana? Ya. Ditanyakeun Wali nu mana sih mah kalakah Cangcuter.
4: Bandung ini kami kok Orcis kawe tuh.
1: Siapa enggak tahu di ke mana. Sok cerah mainnya dengan hiji-hijina eta mah.
4: Ya, ya udah itu aja cerah. Ceya, ceya. Itu lagunya.
1: Heeh, benar.
2: Mamaneh.
1: Benar. Ya benar.
4: Cing mangwana mah fokus aja we, fokus aja we doakeun.
2: Ya tuh ya, sok.
1: Sama si Wanda mah geus we cicing. Eta lain mane teu aya ieu teu aya kegiatan ayeuna.
4: Ke ieu kegiatan aja bola. Kira ku geus 18 menit ieu teu ngasian ngasian.
2: Oh ya ieu perpanjangan waktu 10 menit.
1: Nya geus 18 menit ya.
2: Kan beres beres gas.
4: Akhir
2: nang geus ya Portugal menang ya.
1: Portugal menang euy.
2: Tapi kontroversi ya tadi gol dianulir gol gol Kroasia ya.
1: Aya eta offset atuan.
2: Tapi kan ada kontroversi gitu.
4: P apa? Peralta.
1: Oh. Encana tahu.
4: P apa? Peralta.
1: Minggu set ya. Masalah salah.
4: Eskrim Walls jadi
1: kan jadi Sandy Walls.
2: Terakhir biasanya tebak-tebakan, terakhir tebak-tebakan biasa menerima mun terakhir mah.
4: Ya, sok atuh. Versi P-nya apa?
1: Peralta.
4: Anjay, tong balaga teh
1: bisik teh jadi
4: ya. Si anu panasin cacing, cacing mania bisi panasin.
1: Iya. Apa tuh ayeuna?
4: Ya udah tuh.
1: Gas.
4: Naon.
1: Aduh di nubajuna tong di asupkeun sina bintangna apal teu aya rumor eta.
4: Aneh-aneh wae. Bapa ayah Peri. Ayah Peri jeung mamang eta babang Pamungkas. Heeh. Aya wae.
2: Nya, Tengkas mun mapanggil lah ku maneh.
4: Nya, geus tong ngurusin sepak bola gitu, ngurusin ngaluk-ngaluk ka kaleci we gitu.
2: Nya sok lakeun dibajakeun nya.
4: Heeh, teu ngarti kana bola mah gitu nya.
1: Nyanuhun atuh.
4: Cina ngadu unur-unur we gitu.
2: Nya, ya sok lah.
1: Naon, Gus?
2: Gusnya naon, Gus ya?
4: Oke, naon.
1: Yo.
2: Pantun mau pantun? Pantun.
4: Pantun atuh pantun.
1: Pantun.
4: Pantun atuh. Ah, hoream kita lah.
2: Oh, jangan geus atuh
4: ya. Capek ya? Males. Pengen beli truk.
2: Ya, ku pamaneh lah.
1: Ya Kang Biben atuh.
2: Waalaikumsalam. Nun. Agas ya.
1: Agus.
2: Agas
1: itu. Agas, ya. Agus, Egos,
2: naon? Rada jelas sana namanya,
1: rada pamunya. Rada bener.
2: Tekan juga dia teuing gitu ya.
1: Bener.
2: Mugna-mugna juga jadi bener lagi juga nih, siapa tahu ada terdampak buat para pengguna Melsa Internet Service Provider. Karena kemarin ada perapihan kabel udara ya di 36 ruas jalan Kota Bandung yang mungkin terdampak di sekitar area perbaikan. Makanya Melsa memberikan hotline WhatsApp buat Anda untuk memberikan laporannya atau tanggapannya mengenai kegiatan tadi ya. Silakan hubungi aja di 0817107688 buat pengguna Melsa Internet Service Provider ya, di WhatsApp hotline.
1: Silakan buat tadi yang sudah masuk juga, selamat mendengarkan. Wan ya di TikTok yang nanyakeun sena bingah Kang Elmi sena Husein Sastra Negara bae diaktifkeun deui.
2: Iya,
1: Mudah-mudahan.
2: Mulai di babadan ya jukut teteh kan jukut teteh jarang udah pakai babad.
1: Eta teh jeung ngaitanya jeung
2: langsung perintahna ti Prabowo
1: tuh. Oh nya kitu.
2: Enya.
1: Karena naon sih nawan?
2: Janganlah kehidupan ekonomi bisa meningkat lagi ke Bandung teh jadi gampang ti Malaysia ti mana. Aya nama apa turis ti Malaysia teh karena ke Jakarta datangnya lebih memilih ke PIK mah daripada ke Bandung. Kamu enggak usah langsung ke Bandung mah. Langsung atuh.
1: Ke mana Wan?
2: Bogor.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi kayak ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: lagu-lagu sudah kita puterin. Terakhir dari Bandung ini kami orkestra ini requestan dari si Agas, Wan. Ya teh.
1: Oh, tadi si Agas ya.
0: Ya, Bandung ini kami orkestra, tapi pagi hari ini juga senang banget, Wan, bahwa selain yang request kan kami TikTok cobanya. Mang Budi Cilok nonton. Terus Pupun Kapten ini lagi iya lagi standby tuh si Wanda tuh.
1: Mang Pupun.
0: Mang Pupun, namang Mang Pupun. Mang Pupun Kapten cenanya Wilujeng Enjing. Iya ge ya Mang Johan, Mang Johan ti Tasik. Wan aya pemilik rumah makan Wan di daerah eta teh.
1: Mana?
0: Eta teh naon teh kapal udara teh? Husen.
1: Husen.
0: Ia sedang
1: rumah makan naon.
0: Itu namina teh rumah makan naonnya tadi teh.
1: Bohong, bohong mah kademe sok.
0: Rumah makan Tuoh Bundo.
1: Ah bohong mah teu percaya can aya buktina ngirim ka dieu mah.
0: Eh, imane atuh.
1: Aya teh buktina mana tuh lah percaya gampang percaya di TikTok.
0: Kana muka.
1: Mun geus ngirim ka dieu tah, kerek percaya.
0: Oh. Iga anu ngawe Aiwan. Mang Denis Kasanopa di Cimohai. Selamat pagi buat Kang Elmi sama Kang Wanda dan seluruh kru Radio Iswara Bandung. Selamat
1: pagi Kang Denis.
0: Moga sadayana sehat selalu, rezekinya lancar.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Semangatnya jangan pernah low bat. Ingat, kalau siaran jangan sampai kalah sama alam.
1: Maksudnya?
0: Alam, alarm cenah.
1: Oh.
0: Alarm mah dibungkam. Kalau suara Kang Elmi dan Kang Wanda mah malah ditunggu-tunggu. Kuat hari ini.
1: Karena masih seri atau cerik itu.
0: Kagencet ya mah. Kuat hari ini. Hidup itu seperti siaran radio. Kadang ada gangguan, kadang ada jeda. Tapi selama hati tetap di frekuensi syukur, insya Allah semuanya akan kembali jernih.
1: Amin.
0: Salam hanet. Tetap kompak, tetap menghibur dan tong hilap ngopi dan senyum mah gratisnya. Tapi kopi mah kedah mayar. Lagu nama seadanya dari Teh Usi. Seadanya kamu. Kemarin udah interviewnya.
1: Saya ya, udah interview sa.
0: Teh Usi kapan kadir?
1: Kusaha.
0: Kusia bagus au kemarin.
1: Oh di sore, sore hari. Oh,
0: bener. Iya. Itu kan promonya lagu eta. Teh, seadanya kamu itu teh. Biar teh lagu nate. Lagunya mah seadanya kamu oke. Okay. Ayo Kang Uten ya, Kang Uten di
1: Kang
0: Gambir.
1: Kang Uten, woi Kang Uten ya. Assalamualaikum. Selamat Jumat Barokah. Kang Urban, Kang Elmi, Wanda.
0: Amin.
1: Ugi segala aktivitasna di dinten ieu tiasa lancar.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Virgon lagunya sana ya.
0: Oke. Okay.
1: Portugal go go go.
0: Sami-sami. Aya Pak Ketu MC BDG ya Wilujeng Enjing Pak Ketu. Bapak Yudi Rapen Wilujeng Enjing.
1: Di mana di mana?
0: Nuju ngadangukeun Bapak Yudi Rapen dia cenah ngarequest atuh, ngarequest. Bapak Yudi Rapen lagu nama Cincin ti Hindia.
1: Oke. Okay.
0: Padahal cincin mah di Soreang atuh. Ketu.
1: Lain lagu tapi daerah eta mah. Cincin di Soreang mah.
0: Da baong di Cianjur ya, da baong di Cianjur.
1: Gak bawa. Assalamualaikum Mama Mangku. Masih tiasa request lagu Temang sana. Namun masih tiasa laguna kembali dari Seventeen and the Coconut Treat.
0: Steven lah gimana kemana karepoy.
1: Dua lagu yang Seventeen ongko Coconut Treat ongko.
0: Tetap grup band atau nuhun sami-sami
1: yang dua wise.
0: Selama semangat Steven,
1: Steven namun Coconut Treat. Coconut Treat tuh lah ya. Yang dua-dua tuh ya. Amun yang dua-dua mah yang rea sekaligus datang ke hiji tempat. Ya, ke depan Pandayan ya.
0: Wah,
1: ayah Sunday's Brunch. Benar atau lain?
0: Iya.
1: Eta.
0: Ngaruan, Aisyah kalau kamu Pandayan. El Hotel jeung Intercon kuaing dibere nyawa teh.
1: Cek aing ya. Benar lain eta,
0: bakal
1: dicek atuh.
0: Mana aing geus ngomong tadi, El Hotel wan anu lamun misalkan hayang ulin ka Bandung wan, hayang ka Bandung ye, hayang ka jantung kota Bandung wan.
1: Kalun-alun.
0: Eh Braga.
1: Kan jalur lalu kota Bandung mah alun-alun
0: saya teh mah ngomong jalur. Ka Braga jantungnya teh eta teh. Urang teh wan ka mana-mana deket belanja kuliner ka mana? Wah,
1: di Braga.
0: Jadi pusat destinasi wisata.
1: Bener.
0: Nah, kalau ke Braga mau menoknya di El Hotel.
1: Eta deket.
0: Eta tadi geus imah sareng-sareng.
1: Ya kenapa di El Hotel ini memang strategis ya sahabat suara.
0: Ke mana-mana deket.
1: Mau ke balai kota olahraga
0: deket.
1: Deket. Ke stasiun aja cuma 10 menit ya. Ke Braga 50 meter tuh tinggal jalan ke sana ya. Nah ini pokoknya titik awal sempurna di El Hotel ini untuk menjelajahi pusat kota Bandung. Wisata belanja dan kuliner khas Bandung ada di sini semua dekat terjangkau jalan juga nggak capek. Untuk informasi lebih lanjut silakan reservasi di 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau IG-nya di follow @lhotelbandung itu.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ingatilah aku, Nayel. Saat kau telah mengerti, saat mana kerja dari bapak, dari indung, benernya indung orang kolot orang bareto teh, ka urang teh kieu teh nyaa
1: eta teh. Masalah kan

0: sekarang tanamkan kepada anak-anak kita, apa yang kita sekarang berikan kepada anak-anak kita, jaga angke marane lagi gitu ka urang, ka anak-anakna, kedisiplinan, ketegasan gitu. Mudah-mudahan da flexing terbesar orang tua mah sebenarnya mah budak wan.
1: Malah ulah flexing budak teh.
0: Misalkan budak
1: beresiko, beresiko jadi maksudnya korban tindak kejahatan.
0: Lain-lain flexing nu kitu. Dalam jangan di telan mentah-mentah oke kiwan.
1: Rasa nu telan mentah-mentah mana ngomong flexing mah ditunjukkan di sosmed.
0: Lain-lain kayak anu misalkan.
1: Berarti penjelasannya kudu salah berarti Elmi ngomong flexing.
0: Flexing apa? Terbesar itu di kita itu adalah anak. Kenapa anak? Wah budak wan mah asup SMA negeri. Tak eta maksudnya.
1: Kasaha eta teh.
0: Naon
1: disampaikan ka saha?
0: Kapan mana anu fleksinya misalkan alhamdulillah si Wangi asup ka SMA 20. Tah, salah satuna eta. Wah, budak Siwana mah pinter asup ka SMA negeri. Tah, kitu. Terus misalkan wah budak Siwana mah katarima digawena di BUMN. Tah eta. Eta teh flexing eta teh, tapi kan anu jadi kolot mah bangga kan nu jadi
1: kebanggaan
0: budak.
1: Kebanggaan orang tua sama anak itu eta atuh lain flexing atuh beda deui. Kebanggaan orang tua tuh tentang keberhasilan anak.
0: Nah, tapi kan kukolot lagi dibisakan jadi status daun alhamdulillah murang kali abi katampi di SMA Maung.
1: Alhamdulillah murang kali tetangga abi katarima di SMA Maung kayak gitu. Tapi siapa ketahuan budak batur berarti?
0: Berarti budak batur atau apa? Jadi pelaksana budak batur atau apa? Dah, gitulah jadi kolot mah kan budak mah jen kumaha oge nepi ka kolotnya budak we sebutan. Gitu nya.
1: Dan budak boga keberhasilan mendekat kolot deui pasti
0: insyaallah. Mudah-mudahan. Satu
1: orang tadi ajak ku budak orang ka Dago Street Kitchen ini
0: dimana?
1: Di Intercontinental Dago Bandung Pakar, Bandung Dago Pakar, Pakar dan Bandung Dago.
0: Sembari bolak balik.
1: Nih, sahabat suara ya. Ini momen kuliner kalau Anda memang suka street food ini sekarang ngumpul di sini semua nih sudah dikurasi pilihannya ya.
0: Mantap atuh.
1: Ini lengkap momen culinary journey dengan kehangatan bakso cuanki aneka sasatean. Segernya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot sampai hidangan penutup ada es doger panakota ya.
0: Mantap.
1: Unik nih ya.
0: Mantap.
1: Ada wendang ronde yang kayak rempah, hanet-hanet kertiri semuanya. Dan masih banyak jajanan lainnya ya. Nah, nikmati. Anda juga bisa menikmati durian mochi ya, yang suka durian ya. Ada ketan durian saus santan sama buah durian yang freshnya juga ada. Semua ini disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Plus ada live music ya di Damai Restoran di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Setiap hari Jumat, berarti hari ini nih ya, jam 6 sampai jam 9 malam, 6 sore sampai 9 malam pada maghrib lah aja, makan malam lah di situnya. Cuma Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi telepon ke 022-8780-6688 atau ke 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Ada lagi WA nih dari istrinya Mas Dese, ibunya Zidni.
1: Mas Na,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang masih bisa request kan? Insya Allah teh. Tapi kan dia Mas Na istilah nama memberikan selamat buat suamiku rek pindah nah ngajagokeun Prancis eta mah.
1: Dari Jerman ele Mas sama Jerman.
0: Ya, Portugal apa Inggris ya cenanya?
1: Portugal ge ripu mainna mah euy lawan Spanyol di 16 besar ya.
0: Buat Kang Wanda, Kang Elmi juga semua kru suara terima kasih banyak, semoga hidupnya penuh berkah. Terus ya Kang.
1: Tadi anulir gol Kroasia menit ke 90+13.
0: Waduh.
1: Dari 10 menit perpanjangan waktu eta menit ke 13 gol kan tapi dianulir offset.
0: Tapi eta ge kan 18 menit jadi nanya. Kan 10 menit jadi 18 menit.
1: Rea eureun, rea cek paro ge pas injury time teh. Jadi panjang deui tambahan deui. Tuh ieu mah ya juga berkesan Portugal dibantuan ieu mah.
0: Mana teh kumaha eta mah leuwih fair atuh FIFA mah wan.
1: Far milen fair.
0: Far is fair kan?
1: Not.
0: Dino jargon lagi. Far is fair atau di mana-mana.
1: Ya gitu. Itu hadapan. Ya gitu. Ayo tulisan. Ya gitu.
0: Ya mudah-mudahan. Far is fair, sahabat suara. Tapi Wan, alhamdulillah orang tanya enak ketinggang poe katilu di bulan Juli, Tewan. Ayeuna teh orang masuk ke bulan baru. Tapi sahabat juga harus paham bahwa di bulan Juli ini ada kebijakan pemerintah yang resmi berlaku per 1 Juli 2026 kemarin. Muka hiji ya wanya. Kurang bejaan ya.
1: BBMT-nya.
0: Solar resmi masuk era B50.
1: Maksudnya nanti teh?
0: Kebijakan pertama datang dari sektor energi mulai 1 Juli 2026 yaitu pemerintah resmi mengimplementasikan mandatory B50. Yaitu bahan bakar solar dengan campuran 50% biodiesel berbahan baku sawit atau PAME dan 50% solar fosil.
1: Jadi campuran atau eta gitu nya maksudnya.
0: Jalan tah.
1: Ingredient di apa tadi solar?
0: Solar 50%. Bisa
1: eta eusina eta gitu nya diumumkeun. Pabahlil deui wae
0: ya. Lewat kebijakan ini pemerintah ingin mengurangi ketergantungan impor solar dan memperkuat ketahanan energi solar.
1: Mengurangi ketergantungan masyarakat itu ya, kurang ya, yang membuat impor, pemerintah impor. Mengurangi ketergantungan sama pajak masyarakat cicing ya.
0: Cicing heula da eta
1: kan cicing heula kudu diurangi serius
0: pajak, pajak masyarakat nu kadua ye ayeuna mah
1: dua tergantung kana pajak atuh pemerintah teh.
0: Jualan online kini dipungut lewat marketplace. Perubahan berikutnya menyasar pedagang online. Pemerintah mulai menerapkan mekanisme pemungutan PPH pasal 22 sebesar 0,5%.
1: Tergantungan bisa ngelak pajak.
0: Melalui marketplace bagi seller yang memenuhi ketentuan. Sementara itu UMKM orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pungutan. Sepanjang memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Nukatiluna registrasi SIM baru kini pakai verifikasi wajah Wan. Mulai 1 Juli, registrasi kartu SIM baru jika memasuki fase biometrik penuh dan aktivasi nomor baru kini menggunakan verifikasi wajah atau face recognition yang terhubung dengan data kependudukan. Recognition.
1: Lain dengan SIM telepon.
0: Hah? SIM telepon.
1: Kenal teh?
0: SIM. SIM. SIM A, SIM B, SIM C.
1: SIM berkendaraan atau SIM card?
0: SIM. Kebijakan ini menurut penyalahgunaan nomor SIM.
1: Cek aing ge makanan dah. SIM aku verifikasi banget kumaha SIM.
0: Oh, dawa, etanya.
1: Jadi foto kan soalnya.
0: SIM eta.
1: SIM card berarti.
0: SIM card. Ini teh untuk mengurangi penipuan, spam hingga tindak kejahatan digital.
1: Amun anu daftar nomor anyar kan kudu bertemu nomor KTP unggul lah mah. Aya banget itu ya.
0: Bangetan.
1: Bisa wae make banget batur.
0: Teuing. Tah, eta terus Dewan. Jualan online kini dipungut lewat marketplace.
1: Iya tadi eta pajak lebih gede ya di Shopee ge. Bayangannya nambah 20.000 we manual teh. Nah, barang 100.000 teh 120 gitu. Ya,
0: dari sektor transportasi online pemerintah mulai menerapkan batas maksimal komisi platform untuk layanan ojek online penumpang roda 2 Wan. Potongan komisi yang sebelumnya bisa jauh lebih besar kini dibatasi maksimal 8%.
1: Penumpangna tapi tadi gitu. Cek eta
0: kertas teh. Nya si Kang Edi. Harapannya pendapatan mitra pengemudi menjadi lebih besar sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih adil. Yeah. Meski begitu dampaknya terhadap tadi perjalanan promo hingga biaya layanan masih akan menjadi perhatian ke depan.
1: Tapi no menyen aplikasi ojeknya dikriminalisasi di penjara.
0: Karunya.
1: Iya.
0: Kemudian program magang nasional dibuka gaji hingga 6 juta Wan. Pemerintah juga menjalankan program magang nasional yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jadi peserta magang akan memperoleh uang saku atau gaji sekitar 3,5 juta hingga 6 juta per bulan.
1: Magang di dinas-dinas pemerintahan gitu?
0: Di luar negeri mah. Magang di dinas-dinas bisa jadi. Di dinas-dinas. Dinas-dinas. Terus stimulasi transport masih berlanjut, Wan. Stimulasi transport masih berlanjut. Jadi masyarakat dapat menikmati berbagai stimulus transport selama periode libur sekolah. Pemerintah memberikan PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi pada periode liburan.
1: Ya, harga khusus ya, ya untuk penggunaan transportasi saat gitu. Liburan.
0: Ah gitu.
1: MBG. Tutup MBG dan libur ya. Kalau gitu lah dipaksakan atau ayo tutup ya tutup. Tutup.
0: Loba di ayo nama dievaluasi Wan. Kudu loba dievaluasi.
1: Di awal udah ngesalah atau ima.
0: Pak Luhut ngomong gitu Pak Luhut. Pak Luhut.
1: Wah, pada tukang bagian.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu yang diminta oleh Kang Sandi di Brebes.
1: Wah, ini jauh
0: Di mana? Di Brebes ya, ngadengkeun lewat streaming cenah Kang. Iya teh, abdi minoru Kang, siap. Salam buat Mang Elmi sareng Mang Wanda, sedayana selamat mendengarkan Hanupis. Eta tuh endog asin jeung bawang
1: di Brebes mah nya.
0: Brebes.
1: Eta ka purang pernah kana rasa area urut pabrik gula teh rem endog asin
0: eta dinya. Benar, benar, benar, benar, eta wan. Eta teh alus pisan eta teh.
1: Maksudna teh teh asin mi endog teh mi. Can dibuka cangkangna.
0: Kolomohan kumaha eta ka dinya. Endog asin teh wan eta teh.
1: Kitu.
0: Siapa? Wan ari endog teh pan macam-macam nya. Aya endog asin, aya mah aya nama aya endog omega. Aya endog puyuh nya. Lamun dina heureuy bade teh mah endog naon nu baong, endog asin.
1: Nah, kunaon?
0: Citato.
1: Wae capna.
0: Apa? Endog naon? Anu bisa perang.
1: Endog naon?
0: Endog puyuh.
1: Nah, kunaon?
0: Kan loreng.
1: Aya corak-corak.
0: Endog naon nu teuas?
1: Endog naon nu teu bisa didahar?
0: Endog naon?
1: Endog nu didahar ku batu.
0: Endog naon nu teuas?
1: Endog dicor semen.
0: Bener. Endog leuweuk kitu asi teh wana.
1: Leuweuk naon sih endog leuweuk teh da lain endog asli ya, endog
0: lain
1: sebutan buat makanan ya.
0: Siga eta siga siga telur gabus gitu lah. Endog leuweuk teh kitu sahabat. Macam-macam endog gitu teh wan.
1: Ngomong-ngomong masam endog, endog itu termasuk makanan ya.
0: Oh, sting atuh. Endog teh pasti aya wae endog mah di naon teh dicampur di apa dipadupadankan gitu
1: kan. Seperti di makanan-makanan
0: nya
1: Asia ya. Ah, banyak yang menggunakan bahan dasarnya telur
0: dipadupadankan ya.
1: Nah, kalau Anda memang kepikiran untuk pengen nyoba makanan-makanan Asia yang otentik yang sudah dikurasi tapi di satu tempat gak usah kekulingan, datang nih ke acara Asian Food Market di The Papandayan Hotel, tempatnya di Pago Restoran. Kalau sebelumnya biasanya hari Sabtu malam, sekarang hari Minggu siang ya, karena konsepnya Sunday Brunch. Ini all you can eat Asian Food Market.
0: Asian Food Market.
1: Mulai dari Yong Tofu. Yong Tofu gak ya? Noga yang mau diberi nog mah.
0: Nah itu pasti.
1: Ramen gak ya? Noga, sushi, Indian cuisine, sate, sampai aneka dessert favorit juga banyak ya. Ini Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma 250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi bisa WA ke 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya aja ya, @pagorestoran sama @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Alright.
1: Beyond B.
0: Si Jasep ya jadi buzzer oge cenah.
1: Naon?
0: Mang playkeun Kendris. Ngeus
1: tadi. Kendris.
0: Geus, geus diputer ku aing tadi. Kendris geus.
1: Ketik satu yang pengen denger lagu Kendris.
0: Tinggal di anu sore-sore wae araleun ayeuna mah. Aya kan hiji deui aya buzzerna teh hiji deui anu remuk teh. Si Yuni mah boleh tapi syaratnya sebut dulu siapa penyiarnya. Si Yuni lebih galak bukan orangnya. Orang mau bager,
1: orang
0: mencari
1: terbagi, ayo dicarekan ku aing. Yang orang jadi nyarekan mana salah.
0: Kudu nyarekan eta nu bajerna ieu mana atuh ah. Nya sahabat, kita masih punya kebersamaan kurang lebih 30 menitan deui nya. Ayeuna mah lagu we lah nya urang sami-sami menikmati rangkaian lagu-lagu yang sudah dipilihin sama musik director.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, lagu dari David Bayu tampaknya akan menjadi lagu penutup siaran kita di pagi hari ini.
1: Solo kalirnya David Bayu dah
0: akhirnya.
1: Kumaha sih naif lagi teh ya, mas nasibnya. Lebari salah satu band favorit orang naif teh.
0: Lebar atau ya mah cerik mah lagi Wan, besi tuan.
1: David Bayu genset ya.
0: Lain, temaknya genset emang ya. Cerik akhirnya David Bayu orang cenah kudu kieu.
1: Abi bade melalui lagu ieu gitu.
0: Oh, bade fokus abi.
1: Kana naon?
0: Calon basa tahun.
1: Hura kata tuh. Orang juga David naif sih kana nih. Ya. Alhamdulillah naon mi? Rekening mi, nama rekening.
0: Waduh si Pajar wae makan kuy. Kamari ka ditu.
1: Makan kuy naon?
0: Eta kan di TikTok nanti makan kuy si Pajar teh.
1: Oh,
0: kamari makan basa tahun pan di ditu.
1: Muslilah lain kamari, kamari mah.
0: Kayak di postingna kamari.
1: Oh apa?
0: Kan di TikTok atau Wan, nama Wan, di TikTok dagang Wan, di TikTok mah segala ya Wan.
1: Tuh, wah Instagram mah udah TikTok.
0: Ya,
1: Instagram segala aya.
0: Nu dagang ya
1: Wan. Oh, nu dagang.
0: Dagang, pan di nu dagang nggak sih teh?
1: Oh, suka teh.
0: Oh, ya siapa suara? Atur nuhun lah. Ayo terus tabu 10.
1: Ya.

0: Orang bade pamit.
1: Siap.
0: Ayeuna mah waktu sedang ke masjid. Kade tong hilap. Sabar suara. Aya keneh saminggu liburan yang barudak ya. Upami bade ngagaleh buku ti ayeuna nya. Minggu hareup pasti pinuh.
1: Geuleuh buku naon?
0: Buku kosong. Nya buku alat-alat
1: buku tulis.
0: Alat-alat tulis, akhirnya dari Jalan Supratman nomor 1 Elmi Urban pamit.
1: Wana Urban juga pamit.
0: Tong poho ka masjid. Suara seru.
1: Auuu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Pergi ke IA Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

dapatkan dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Suara. Suara warga Indonesia.

Aku yakin gak ada sih orang yang gak akan tahu lagu ini. Makanya spesial di hari ini aku puterin buat kamu biar kita bisa nyanyi barengan. Nyanyi barengan sama-sama. Benar, apakah begitu kata-katanya sahabat suara? Tapi ya, dan habis ini akan ada lagu dari Nadine Amizah dan Rayuan Cegil. Alias Rayuan perempuan gila ya, karena di sekarang ini lagi banyak banget orang yang merayunya tuh jago banget, ngolah, lagi banyak yang rajin ngolah sahabat suara. Makanya ini juga nyambung sama salah satu film yang lagi tayang dan banyak orang yang bilang bagus banget dan agak bikin gak nyaman ya pas nontonnya, itu Obsession. Karena di situ ada banget rayuan perempuan gilanya katanya. Ada yang udah nonton sahabat suara? Nah, kalau tadi ada Sun to Five dengan I Will Fly yang bikin kita nyanyi bersama, aku yakin juga banyak dari kamu yang suka banget sama Sheila on Seven. Jadi nanti akan aku puterin Seberapa pantas. Tunggu. Nah itu dia ya sahabat suara, ditungguin aja di Suara Warga Indonesia, Iswara.

Syai Suara tentunya sampai jam 2 siang nanti. Nostalgia gak sih sahabat suara kalau denger lagunya Shalon 7 tuh? Apalagi nih seberapa pantas ya. Sambil gue live TikTok, banyak banget jadinya yang request lagu Shalon 7. Tapi karena ini masih 10 lagu keren, masih ada lagu keren lainnya sebelum akhirnya aku puterin lagu Shalon 7 yang menjadi requestan kamu sahabat suara. Karena abis ini akan ada lagu dari

Makanya lagu-lagu yang aku puterin di 10 lagu keren hari ini tuh lagu-lagu yang bisa bikin kita bernyanyi bersama-sama. Dan bukan cuma Hindia yang aku puterin, abis ini Sahabat Suara tentunya akan ada

lagu yang banyak di request sama kamu, sahabat suara. Jadi sebelum di request, langsung deh ya nih aku puterin buat kamu. Tapi, nanti lagu yang satu ini ya.

0: 1014 dan sebutin nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit boleh ya kenapa kamu request lagu itu. Oke? Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu terus di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lu pengen upgrade skill dan permainan,

0: Spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Udah gak bisa.
1: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal. Aduh. Itu radal.
3: Ntar
2: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
1: Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras.
2: Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi nih ngomongin.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK, itu ring road penuhnya ampun-ampunan sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan? Pamer-pameran tuh. Jadi kalau mutualan sama orang di GBK udah nanyanya bukan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan digital global untuk jadi pemungut PPN PMSE, salah satunya tuh Strava barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI sampai ke Plaut LLC. Nah, itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium sahabat suara.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang terus akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Baru-baru ini ada notif dari salah satu aplikasi yang aku yakin kamu semua pakai, yaitu WhatsApp, sahabat suara. Di sana dia ngasih tahu kalau ternyata sekarang WhatsApp itu resmi ngeluarin fitur username. Udah ada yang pakai. Jadi kamu tuh bisa saling save akun WhatsApp kamu dengan orang lain tanpa lagi bagi-bagi nomor. Sekarang bisa cukup pakai username aja. Katanya fitur ini tuh didesain buat ningkatin privasi kalian. Soalnya kan pas ada yang chat lewat username, itu nomor handphone kalian tetap disembunyiin, jadi tetap aman, sahabat suara. Dan gak cuma itu, WhatsApp juga siapin username key sebagai lapisan keamanan ekstra buat ngurangin spam atau pesan-pesan random dari orang yang gak dikenal. Jadi buat kalian yang kadang suka takut gitu ya nge-share nomor pribadi kalian ke orang lain, sekarang itu udah ada opsi yang lebih aman, sahabat suara. Tapi gak tahu ya, sekarang kan kita kalau minta akun WhatsApp seorang pasti kan udah terbiasa kayak, udah deh bagi nomor lo nanti gue WhatsApp gitu. Sekarang apa username WhatsApp lo, agak aneh ya. Dan aku baca-baca juga, ini masih menuai banyak sekali pro kontra soal fitur baru yang dikeluarin si, sama si WhatsApp ini, sahabat suara. Karena kayak, duh gimana, gue gak mau buat username, tapi kalau ada fiturnya apakah harus digunakan atau bisa untuk tidak digunakan si username ini. Jadi masih banyak jadi bahan obrolan orang-orang di sosial media. Tapi menurut kamu, sahabat suara, dengan adanya fitur baru ini memudahkan atau menghilangkan atau justru menghilangkan esensi dari WhatsApp sendiri? Menurut kamu gimana, sahabat suara? Jadi kalau kamu ingin menyuarakan pendapat kamu perihal ini, boleh dong WhatsApp ke 0816 114 1014. Aku pengen tahu soalnya.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syahrafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syahrafi, yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syahrafi. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
6: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
4: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
6: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
4: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
6: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
7: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
5: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
8: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
9: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir, nanti berdampak pada industri yang dihilir.
5: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik Hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
1: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Ato menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
10: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
1: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS. Kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus TELU. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
11: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk dan antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
12: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
11: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
13: Batasannya gimana saja, kita akan bekerja sama dengan BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
11: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
5: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini mereka terima alat drum band dari Presiden.
14: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
15: Saya sangat terharu ya Pak, sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
5: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
16: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
3: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
16: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Suara di Bandung,
18: Banjarmasin,
17: Jakarta,
18: Jogja,
17: Makassar,

0: Jamedan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
1: Yes.
0: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya versi udah keduanya, ada salah paham. Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
1: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya gitu. Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh. Menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayak cie orang gini.
0: Benar.
1: Terus abis itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh yeah, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
0: Karini,
1: gitu.
0: Oke. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
1: Kalau lo dengerin liriknya tuh dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak ya, lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga, lo juga susah dikertiin gitu.
0: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
1: Lagu ini kan memang kayak proses berkenalan gitu loh.
0: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
1: Ya.
0: Full?
1: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang nulis.
0: Oh gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
1: Yes.
0: Oke. Proses akhirnya Karini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya, kayak kak gue mau nyampein ini ya gitu?
1: No, it's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop. Dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu di luar di luar kesiapan gue sih itu.
0: Oke. Dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo, jadi kayak sering banget salah paham gitu. Kan lo pernah ngalamin itu gak sih?
1: Pernah banget. Jadi kayak sebenarnya backstory di lagu ini adalah gue berkenalan dengan seorang, dan setelah sekali ketemu terus kayak dia langsung bilang gitu kayak, Raffi ini orangnya gini.
0: Padahal belum kenal.
1: Padahal kan kita belum kenal. Kenapa kayak, why are you taking why are you concluding me so soon gitu, kayak kenapa kayak lo nyimpulin gue secepet itu padahal kita sama sekali belum kenal gitu.
0: Kalau lo pernah kayak gitu juga gak ke orang lain?
1: Pernah lah, pastilah. Tapi gue mencoba untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak maksudnya setiap kali gue ketemu orang baru dalam konteks apapun ya, gue mencoba untuk take it easy dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
0: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
1: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak, enggak kali ya, dia baik kok, harusnya gitu.
0: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial.
1: Exactly,
0: ya.
1: Denial kali ya, iya.
0: Oke, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
1: kayak
0: gitu?
1: Enggak, gue apa adanya aja.
0: Oke. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya? Kalau misalkan emang harus ketemu berarti?
1: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya, lo seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
0: Emang, tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue gak tau kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu, cuma dilihat itu based on following-nya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
1: Based on following-nya?
0: Jadi kalau misalkan tuh cowok following-nya kayak cewek semua. Ah. Itu kayak, ah pasti dia orangnya A, B, C.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Tapi ya a good indication lah, tapi jangan di...
0: Temen gue ada yang kayak following-nya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal? Ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
1: Iya.
0: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
1: Gue jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja nggak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
0: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
1: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tau ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even lihat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan.
0: Benar. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu jadi ketumpuk. Yeah. Terus pas dia upload story udah lama banget kayak, ah ternyata gue follow ya.
1: Iya, yeah, exactly.
0: Dan atau kayak kayak lo gak tahu, lo even gak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
1: Itu gue setuju. Dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo gak even enjoy lagi. Lo iya merasakan sih. Gak sih kayak aduh gue gak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue gak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya gue gitu.
0: Okay. Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu tak. Dan itu kayak pasti orang bilang, aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau block unblock?
1: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
0: Iya benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga kayak nggak follow.
1: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain? Dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia juga nggak pernah nge-like foto gue. Jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
0: Benar, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya. Gue yakin banget banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
1: Exactly, iya.
0: Iya gak sih?
1: Banget.
0: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
1: Sama gue sendiri.
0: Oh iya lo juga produser ya. Nah gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
1: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
0: Lo belajar dari kapan itu memproduce?
1: Gue pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
0: Itu SMA?
1: Enggak, itu kuliah.
0: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ?
1: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
0: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
1: Pernah. Album pertama gue Mas Topati yang produce.
0: Keren banget ya Mas Topati lo. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
1: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
0: Iya, betul.
1: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
0: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
1: Iya, exactly, itu sih.
0: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan? Gimana rasanya?
1: Itu selalu apa ya? Selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan ya.
0: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduseri karya lo sendiri? Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak, cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh, tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
1: Iya, in a way, tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduseri sendiri lagu gue, karena ya itu tadi kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih.
0: Okay.
1: Jadi instead of anxious, anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue. Kan basic kan lagu-lagu ini kan ya.
0: Iya, cerita hidup lo sendiri, cerita ya hidup. Seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syahrafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi. Dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syahrafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 08 16 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska, barengan dengan Syah Raffi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Ya.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain.
1: Ah, itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa puluh persen dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: interpretasi
1: mereka masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma kayaknya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini, selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Mbak Ayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul sih. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway. Karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang nih gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Ah, oh, this is the game, yeah.
0: Nama game saya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin.
1: Oke.
0: Ready belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Oke, ready ya nih. Buat sahabat suara yang mau ngasih kata juga boleh banget langsung aja di komen di live TikTok kita di @suara.network ya. Kata pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Lo nyanyiin lagu yang ada kata cinta.
1: Yang ada kata cintanya.
0: Iya.
1: Aku cinta dia.
0: Benar. Kan? Oke, boleh. Kata kedua, kapan?
1: Hah? Kapan? Kok susah ya giliran gini?
0: Kapan? Coba.
1: Terlalu kapan?
0: Kapan?
1: Kapan? Kapan?
0: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapannya. Dia googling sahabat suara. Kapan? Kapan ya? Coba sahabat suara ada yang tahu lagu yang ada, pasti banyak. Cuma kalau lagi main games gini kita suka gak kepikiran aja ya.
1: Iya, banyak loh sebenarnya.
0: Kita next dulu ya sambil lo pikirin.
1: Kapan terakhir kali kamu
0: dapat tertidur? Oke,
1: boleh.
0: Next, sudah.
1: Sudah?
0: Iya. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tau juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
1: Cukup sudah.
0: Itu dia.
1: Katakan. Yeah. Aman.
0: Hati
1: yang terbuka pada pandangan pertama.
0: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
1: Iya.
0: Terakhir, mudah.
1: Hah, mudah?
0: Ya.
1: Mudah.
0: Enggak, terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
1: Mudah ya? Kok susah ya?
0: Mudah.
1: Gak mudah tapi ini.
0: Mudah. Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba gue juga mau nyari.
1: Mudah.
0: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
1: Mudah ya?
0: Iya, coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
1: Mudah. Gak ada sih, gue kayaknya pas deh yang ini.
0: Tapi gue masih penasaran, coba.
1: Kayaknya mudah.
0: Oke, kita coba pikirin, sahabat suara, iya, buat lo yang...
1: Ya.
0: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget, atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh mudah, ini boleh iya. banget mudah. Terakhir deh, salah.
1: Oh, salah lagi. Lagu gue yeah.
0: Salah paham lagi
1: ya.
0: Oke, abis ini kita masih akan terus ngomongin soal salah paham lagi.
1: Salah banyak sih kayaknya kalau salah.
0: Selain lagu lo deh.
1: Selain lagu gue, gue juga lupa.
0: Salah. Oh, sabar. Mudah saja bagi Sheila on Seven. Mudah aja bagimu. Sekarang salah. Oh, mudah-mudahan diberi umur panjang. Betul. Jamrut. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh tuh tadi salah selain lagu lo.
1: Salah.
0: Ada lagu ADC.
1: Iya, benar.
0: Coba nyanyiin sedikit salah.
1: Benar. Iya, ADC. Iya.
0: Kan. Oke, sahabat suara. Bener. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syarafi.
1: Yes.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di Nongkrong bareng sama Syah Raffi. Oke, ini sudah hampir jam 2 siang. Yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini. Tapi Syah Raffi, gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya. Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab-nya sama Karini atau mungkin lo yang gantian di project Karini mungkin. Okay, dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, dimana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya, terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Semoga lancar-lancar proses albumnya, dan abis itu main kesini lagi ya?
1: Yes, please.
0: Terakhir, terima kasih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Isuara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir, boleh dong nyanyiin Salah Paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Jadi tunggu dulu kamu, perlu tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu, ini saatnya aku dan kamu.
0: Syah Raffi dan Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan kabel udara berlanjut ke koridor Asia Afrika. Polda Jabar buka layanan pengaduan untuk korban tersangka TH. RSHS terjunkan 40 dokter tangani pasien korban penyekapan dan penyiksaan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Masyarakat Kota Bandung saat ini semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan mental. Warga tidak memerlukan surat rujukan untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis di 12 puskesmas yang telah menyediakan layanan tersebut. Psikolog klinis PKM Kota Bandung, Adelia Oktavia Siswoyo, mengatakan layanan psikolog tersedia di 12 puskesmas, antara lain Puskesmas Salam, Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, dan Pasir Kaliki. Layanan serupa juga hadir di Puskesmas Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan Cipadung. Layanan dapat diakses seluruh warga Kota Bandung menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus terdaftar di puskesmas yang sama. Sedangkan masyarakat umum tetap dapat memanfaatkan layanan dengan hanya membayar retribusi sebesar Rp15.000. Dengan biaya tersebut, masyarakat memperoleh sesi konsultasi selama 30 hingga 40 menit. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, psikolog di puskesmas juga akan membantu proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa atau psikiater. Pemerintah Kota Bandung bersama PT Bandung Infra Investama atau BII melanjutkan penataan kabel udara di kawasan Jalan Asia Afrika sebagai bagian dari upaya mewujudkan ruang kota yang lebih tertata. Penataan difokuskan pada ruas Jalan Asia Afrika mulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar. Kepala Bagian Operasional PT BII, Bobby Surya Alam, mengatakan pekerjaan mencakup pemotongan kabel di sisi kiri dan kanan Jalan Asia Afrika, termasuk kabel yang melintang atau crossing pada sejumlah titik di sepanjang koridor tersebut. Menurutnya, proses penataan kabel yang melibatkan sejumlah OPD, antara lain Diskominfo, Dishub, DSDABM, Satpol PP, dan aparat kewilayahan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti.
2: Kita melakukan agenda pemutusan kabel di Jalan Asia Afrika, tepatnya dari Simpang 5 sampai ke perempatan Tamblong, Tamblong Lengkong Besar.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepolisian daerah Jawa Barat membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengaku menjadi korban TH. Polisi sudah menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya menerima sejumlah unggahan di media sosial yang berisi pengakuan dari orang-orang yang menyebut sebagai korban. Namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian. Hendra menegaskan Polda Jabar telah membuka ruang keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kanal pelaporan bagi masyarakat.
4: Kita buka konsultasinya dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke media.
1: Dibukanya layanan pengaduan oleh polisi dalam kasus yang melibatkan tersangka TH direspon sejumlah warga. Salah satu korban, Suganda, telah melaporkan kasus perampasan motor yang dilakukan oleh tersangka TH ke posko pengaduan Polda Jabar.
5: Ya, dikejar di Rancaeke, katanya mau dibawa ke kantor, kan masih ada permasalahan angsuran. Lalu di sana katanya mau dibawa ke kantor, lalu aku dibawa bukan ke kantor, malahan ke depan ruko yang kosong. Motor aman, mau di itu. Padahal motor itu dibawa lari sama dia.
1: Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung mengerahkan 40 orang dokter ahli untuk menangani korban penyekapan dan penganiayaan berinisial YTR yang kini dirawat di rumah sakit tersebut. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, mengatakan tim dokter akan menangani kondisi pasien yang mengalami luka berat, kurang gizi akibat penyekapan, hingga kedepannya akan melakukan rekonstruksi wajah korban secara bertahap. Menurut Rahim, pemulihan kondisi korban sangat penting dilakukan untuk menghadapi operasi rekonstruksi, mengingat saat awal datang ke rumah sakit, korban dalam kondisi mengkhawatirkan dengan luka berat yang terdapat di kepala dan wajahnya. Bahkan tim medis menemukan adanya belatung di luka infeksi kepala.
6: Yang paling berat adalah di bagian wajah, dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksinya. Jadi bukan pencantikan, dalam mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati sempurna sangat sulit. Kami akan berusaha, dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani tubuh dari mulai penyakit dalam, tidak pasti penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli kami.
1: Tumpukan barang bukti dari 260 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah periode bulan Oktober 2025 hingga bulan Juni 2026 dimusnahkan oleh Kejari Kabupaten Bandung. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa narkotika, obat keras tertentu, senjata tajam, rokok ilegal, hingga ratusan barang yang digunakan pelaku kejahatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, mengatakan pemusnahan merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus dan Pengadilan Negeri Balai Bandung Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap. Nurma Jayani menambahkan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum sekaligus bentuk akuntabilitas kejaksaan kepada masyarakat.
7: Kalau narkotika golongan 1 sabu-sabu 228,9363 gram, terus ganja 11.993 gram, ganja sintetis sebanyak 4.047,36 gram, dan trifenidal dan tramadol sebanyak 24,135 butir. Dari cukai ya, rokok yang tanpa cukai 828,489 batang, terus handphone elektronik, timbang elektronik, flash disk 164 buah, senjata tajam 67 buah, penculit TT.
8: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya. Iklan

0: merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh,

0: Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

Bandung suara warga Indonesia. Yudi Meliasari, OBB Duty Hendra. Senang banget kembali lagi hadir menemani hari Jumat ya sahabat suara. Selamat hari Jumat guys, 3 Juli 2026. Gokil Bandung. Kita kasih tepuk tangan dulu. Macet. Kali ini kayaknya aku boleh lepas ya. Kayak macet banget. Asli Nandra, orang poe ieu terjebak dalam berbagai macam kondisi kemacetan ya sahabat suara. Karena memang lagi banyak banget acara atau event yang diselenggarakan di kota Bandung. Udah mah momennya weekend, tanggal baru, apa, awal bulan. Udah gitu momennya orang-orang liburan. Lo bayangin aja, 3 momen hat-trick tersebut digabungkan dalam satu dalam satu momen yang bersamaan. Hektik aja gitu. Kemarin sempat cerita sama anakku, "Nak, enak banget ya nak di jalan kalau kita pergi pagi-pagi dari rumah, gak ada macet, rebutan sama kendaraan online anak-anak nganterin sekolah gitu ya. Atau orang tua tuh gak terlalu yang heboh banget nyupir rusuh guningan ya mau nganterin ke sekolah dan lain sebagainya. Kayak slow living banget gitu ya. Mau pergi pagi, mau pergi jam berapa, pulang kerja pun ya macetnya macet biasa aja gitu. Pekte meureunan karena kamari mah tanggal tuan bro. Jadi saya rencing di imah segananya. Ari pas sekarang mah ya Allah. Jadi aku tuh pas banget ngelewatin rute-rute yang memang macetnya dar-dar-dar banget. Dari mulai jalan Supratman mah udah pasti ya. Aku ngelewatin jalan Aceh, eta jalan Riau, Ndra, lu tau kan, lampu merahnya KFC Istiqomah. Udah, gak gerak cuy. Apalagi dia tadi Jumatan, iya kan, nutup jalan kan. Terus belok ke kiri ke Tarbak geningan sekolah, eta kan Factory Outlet kabeh ngajajarnya. Nepikin karyau ke ujung sananya, eta kan itu semua kayak, apa ya, pusatnya kuliner lah dan berbagai macam hal. Terutama ada beberapa public facilities, ada mall, ada rumah sakit dan lain sebagainya. Riau mah geus we. Kamerdeka cicing. BEC cicing. Aku harus kemana? Terus flyover, di bawahnya flyover Pasir Kaliki, Gusti Nu Agung. Sampai jujur hari ini tuh kayak harus nge-skip beberapa destinasi gitu ya. Karena tadinya abis nge-gym, habis makan di Imah Babaturan, gue teh pengen beli parfum gitu Ndra, pengen nyalon lah, pengen apalah dulu sebelum nanti weekend gitu kan. Nggak bisa. Semuanya ngantri. Tempat makan hits ngantri. Salon udah pasti. Karena orang-orang Jakarta tuh ya, orang-orang luar kota yang aku tahu paling seneng katanya kalau nyalon di Bandung Ndra. Kenapa coba? Murah. Murah dan terjangkau. Dan tenaga kerjanya tuh seprofesional itu. Tempat pijet, tempat kecantikan, wellness gitu ya, nyalon, olahraga, itu tuh di Bandung tuh yang paling terjangkau dengan fasilitas pelayanan dan tempat yang best banget Ndra. Jadi kayak udahlah kalah gue mah kalau ke tempat-tempat kayak gitu di momen liburan kayak gini sahabat suara. Jadi ya udah we ngalah aku teh. Mereka toko parfumnya kan ada beberapa parfum yang memang agak sulit ya dapetin di sini dengan brand yang asli dan harganya agak lumayan mahal semenjak dolar naik dan juga import segala rupa kan hoream-nya beb gitu. Akhirnya aku teh ke parfum isi ulang niatnya siapa tuh wanginya sama Hendra gitu. Pas kesana ya udahlah kalau 5 antrian 10 antrian gue tungguin gitu. Pas kesana ngantrinya berapa lama? 35 nomor. Main tungguanan Gusti Nu Agung. Abi mah uiwe atau mereka kantor gitu ya. Nah ini juga yang akhirnya bikin mental kita tuh sobat suara yang mungkin kerja atau shift masuk kerjanya sore, ngelihat orang-orang yang hektik yang macet itu kayak mikirnya ya udah dah pada mau pulang, mau istirahat, mau nongkrong di coffee shop, mau relax setelah bekerja. Kan orang hentinya, orang mau macetan kan baru mau menjelang kerja gitu jam 3.30 sobat suara. Jadi beban banget. Sementara yang lain macet-macetan untuk pulang ke rumah, untuk nongkrong, untuk menikmati hasil macetnya adalah bisa ngumpul sama teman-teman di coffee shop atau mungkin bisa melakukan aktivitas sore, olahraga dan lain sebagainya. Hari orang kan gawe. Jadi kayak setelah melewatin kemacetan aku stres. Oh tidak sahabat suara. Apakah kalian juga lagi terjebak kemacetan? Sampai cerita dong boleh. 0811221051. Ini masih dalam rangkaian ulang tahun ya Andrea. Gue lah ampe tadi tuh lucu banget ya. Teh Manik, Manik Laluna. Dari kemana kan kita omongin terus ya. Telinga panas kayaknya ya. Teh Manik gini, "Neng, punten itu, dinten itu ulang tahun neneng teh." Terus aku teh gini, "Teteh, aku tuh ulang tahunnya Juni kemarin akhir bulan. Atau harusnya teh aku teh
udah noted banget ya, kamu ulang tahunnya bulan Juni, Cina. Dari nama kamu, ih gak apa-apa kalau teteh tetap bersikeras mau mengucapkan ulang tahun di bulan Juli, aku ganti namaku jadi Yuni Yuliawati. Cek ke teh, gak apa-apa kalau nanti Agustus ngucapinnya Yuni Yuliawati Agustina. Cek aku teh, jadi liur mau lahir bulan Juni, Juli atau Agustus ya gak apa-apa. Sok aku mau masih terima deh kalau ada yang ngucapin ulang tahun pas sekarang, apalagi ngirimin doa-doa baik dan juga sesuatu yang emang udah harus dikirimkan gitu ya, Raya. Ada ya, boleh banget loh mau ngirim apa. Aku lagi nungguin kiriman risoles dari Bunda Anin, sama lagi nungguin kiriman kunafe, gue sebut aja, siapa tahu Kang Ayi lagi denger. Halo Teh Bini, sore yang cerah Teh Bini, mau rekas lagunya Nuka dan Mahal ini, aku yang salah. Salamnya buat all crew, operator, dan sahabat Iswara. Jumat ini agak gimana gitu, harudang banget, sudah minum yang dingin-dingin Teh Yun. Aku sudah minum es kelapa, air kelapa. Aku sudah minum air kelapa, aku sudah minum kopi, es kopi anggar, harudang maya. Rekas yang lain nanti akan aku bacakan, berikut lagu-lagu kalian.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: Food and Beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: gak sih? Bener kan Rizal, Ndra?
1: Sudah dikirim Rizal. Yang tadi sempat tereksekusi adalah isi ham dan telur ya. Gak tahu yang lainnya, aduh kapasitas perut terbatas. Jadi rada hulang-hulang dulu ya, agak kenyang. Belum selesai kenyang makan resalas, udah datang kiriman dari Om Ei dan tim Kunafe Bandung. Terima kasih banyak. Dikirimin Kunafe sebagai hadiah ulang tahun. Dikirimin juga Siphon Cake, produk baru dari Kunafe yang akan segera di launching. Plus brand dari Om Ei yang paling baru ya. Ada apa ndak? Soft bread ya? Soft bread gitu. Ya Allah, ini adalah cobaan dalam kehidupan ini, Indra. Cobaan ketika kita udah niat mau diet, ya Allah, ternyata gak bisa nolak semua dessert dari kemarin sampai dengan makanan manis dan juga roti-rotian, kue-kuean ini, ya Allah. Terima kasih buat Ibu Anin, buat Om Ei, buat Bandung Kunafe, buat timnya Soft Bread yang sudah anterin langsung ke studionya Iswara Bandung. Hatur nuhun, semoga semakin lancar ya usahanya, semakin banyak pembelinya, apalagi weekend ya kan yang datang ke Bandung. Tadi aku cerita waktu opening kan gokil banget tuh, yang lagi liburan semua mobilnya plat negara lain. Plat kota lain maksudnya ya Sahabat Suara ya. Tadi ini sudah putarkan beberapa lagu requestannya Sahabat Suara. Di antaranya sudah putarkan lagu dari Mahal Ini Ex Nuka, Aku Yang Salah. Itu tadi requestan dari Teh Winnie. Terus juga aku tadi sudah putarkan lagu dari Seventeen yang telah merelakanmu. Ini requestan dari Kang Dennis Casanova di Cimohai. Selamat sore Teh Yuni yang cantik, seluruh kru Iswara Bandung, dan seseorang di Tulip Mekar 2 Panghegar. Ngerenghap ya Allah, panjang pisan ini WA-nya. Semoga sore ini membawa ketenangan meski tidak semua ceria berakhir seperti yang diharapkan. Teriring lagu yang telah merelakanmu dari Seventeen, izinkan sore mengajarkan satu hal bahwa merelakan bukan berarti berhenti mencintai. Cenah guys ya, melainkan belajar mengikhlaskan agar doa tetap menemukan jalannya. Ada rindu yang memilih diam, ada cinta yang memilih pergi tanpa membenci. Sebab terkadang untuk kasih yang paling tulus bukanlah memiliki, melainkan merelakan sambil tetap mendoakan yang terbaik. Salam hangat untuk Yuni, Ahendra, dan seseorang di Tulip Mekar 2 Panghegar. Mugia sore ini selalu menghadirkan damai di hati, senyum di wajah, dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Lagunya udah diputerin tadi dari Seventeen yang telah merelakanmu. Kang Dennis Casanova gak pegel, ini Jerry ngetik segitu panjangnya WhatsApp ya. Ada aja idenya ya. Daripada WA kesini, si orang yang lagi di inget-inget terus di Tulip Mekar 2 ini kan gak ngedenger merenan ya. Mendingan dikontak lewat DM Instagram atau cari tahu WhatsAppnya. Muntah datangan we ke rumah nak. Gitu deh ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Lagu yang diputerin tadi ya. Terus juga ada yang minta lagu dari mana ya? Coba dibaca dulu ya. Kang Jasep di Kopo, udah lama gak dengar suara santai pasca ditinggal empunya. Terima kasih kembali lagi hadir Kang Jasep. Terakhir dengerin suara santai pas siaran sama Teh Manik Laluna. Apa kabar Tate? Kabar baik Kang Jasep, gimana kabarnya? Mau lagunya Minoru yang ku ingin. Oh ini requestan Kang Jasep ya. Minoru yang ku ingin kau tahu sudah aku putarkan barusan. Salam buat Teh Milea, Ahendra, Sahabat Suara, hatur nuhun. Sami-sami Kang Jasep. Bentar dong, Pisha udah mau nyanyi aja. Sampai Kang Jasep ya, berarti tadi lagunya. Oh enggak dong, ini udah diputerin juga sama aku. Blackout ya, Join Kopi. Ini requestan dari Tumben nih, lagunya agak out of the box nih. Dari Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang, Mas DC. Assalamualaikum, sore Teh Yun, anginnya mulai dingin Mekar Bakti sore ini. Mau request lagunya Join Kopi dari Blackout. Salamnya buat Sahabat Suara dimanapun buat Teh Yun. Rangkaian perayaan ultah Teh Yun puncaknya sampai 17 Agustus tahun 45. Kayaknya iya ya. Biar dirayakan seluruh rakyat Indonesia merdeka. Fix nama aku Yuni Yuliana, Yuni Yulianti Agustina. Juni, Juli, Agustus, jadi gak ada-ada 3 bulan perayaannya ya. Doa terbaik buat Teh Yuni, terima kasih. Buat Hendra juga, matur nuwun Teh, wassalam. Sama-sama Mas DC, lagu dari Blackout Join Kopinya sudah aku putarkan barusan aja ya. Terus ada request dari Abai. Requestnya Niscaya. Ih udah diputerin banget, Bilal Indrajaya mah tadi jadi lagu pembuka aku. Bilal Indrajaya yang niscaya diputerin abai. Abai mau ganti lagu yang lain gak boleh ya. Niscaya Bilal Indrajaya, Teh Yun, Nuhun, have a nice weekend. Have a nice weekend for you too, abai. Lagunya sudah aku putar, boleh diganti ya kalau mau, karena emang udah aku puterin tadi di awal ya. Oh, Okata Novo suka belagu. Bilang mau kado apa dari Eike. Oh, tolong jangan kirim kopi, tolong jangan kirim kue-kuean, tolong jangan kirim makanan, karena alhamdulillah ketua sudah lengkap insya Allah ya hari ini dan weekend nanti. Sudah mendapatkan apa namanya segala rupa kiriman. Ya Allah, happy banget deh aku tuh ya. Yang belum dikirim, yang belum dikirim, aduh gak enak sih mau bilangnya, yang belum dikirim yang merah-merah tapi segepok. Ini putarkan satu lagu pilihan dari mancanegara sama suara Clendandet. Rock Bye.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Nikmati kumpul barengan keluarga, teman atau komunitas kamu sahabat suara di Pago Restaurant di Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya sahabat suara, kini hadir setiap hari Minggu jam 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp di 08112232392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: RRI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Meli Asari barengan OPP Andute Hendra mau menyapa sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai. Hello, selamat menikmati waktu sore di Kota Bandung yang udah sangat mereda sekali. Panasnya alhamdulillah ya, sekarang udah agak lumayan adem gitu. Hanya hari ini anginnya cukup berdebu ya sahabat suara. Jadi please banget gak cuman mikirin tabir surya atau mungkin pelembab atau apapun itu yang bisa melindungi kulit kalian langsung dari sinar matahari, tapi juga bawa masker, penting loh ya. Kacamata, bukan kacamata yang hitam aja kalau kalian gak biasa jalan atau berkendara sambil mengenakan kacamata hitam. Kacamata yang bening itu lah, yang transparan, yang penting matanya tidak cepat kelilipan ya. Jadi kalau helm juga si kaca full face itu dia digunain engap sih, tapi dah gimana lagi ya, debunya tuh kayak ih ya ampun kering banget, benar-benar ketiup angin wer gitu ya, udah mulai dingin anginnya, tapi panas cuacanya, berdebu pula, kering gak tuh kebayang ya sahabat suara ya. Tapi semoga ya hati kalian tidak kering, dompet tidak kering, apalagi baru tanggal muda ya kan, baru ada gajian masih basah itu dompet, isinya masih penuh, habisin guys di weekend nanti ya, dengan pembenaran membantu para pengusaha UMKM ya. Daru kan ini sambil siaran sambil ngasuh anak nih. Ya kalau mama-mama kan gitu ya, multitasking ya, mulut ke mic, mata ke layar, tapi sambil ngeliatin anak nih. Kalau udah teriak-teriak, udah ocon mainnya, udah langsung panggil namanya ya, biar dia diem. Selamat sore, Yuni mau menyapa ada Kang Ari. Kang Ari di PT Trisco, kata Pang Soreang. Assalamualaikum warahmatullah dan selamat sore Teh Yuni beserta BP Kang Hendra. Sing sarehat, amin. Sama-sama ya Kang ya. Mau lagunya yang buat gak tunduh, masih banyak pekerjaan, lagu Sobat aja dari Padi Suri Putarkian tadi ya. Salam-salamnya buat istriku, buat partner kerja sebelah meja. Aduh takut salah, ini Endang Mariati, betul ya. Buat PPIC tim dan buat semua pendengar Iswara dimanapun berada, hatur nuhun ya. Sami-sami, semoga lagunya bikin gak ngantuk dan jadi menyemangati ya. Terima kasih requestannya. Ada juga ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulian Sumedang. Ini gak mau kalah sama ayahnya Zidni ya, kalau request panjang gitu. Assalamualaikum sore Teh Yuni, mau lagunya istimewa dari Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar, harus diputarkan ya. Salam buat suamiku yang tiba-tiba pengen dibikinin kopi padahal suka ngeluh mual kalau abis ngopi. Ih, mungkin lagi emang pengen aja ngopi, apalagi kalau ditemenin sama gorengan hangat. Aduh mantap ya, mudah-mudahan aman. Pilihlah kopi yang harganya mahal. Maksudnya biji kopinya. Atau jangan kopi sachet, pilihnya kopi yang apa namanya, di drip bag gitu loh, jadi yang disaring, jadinya gak bakalan bikin mual sih harusnya ya. Atau sesuai selera sih ya, kadang-kadang dengan kopi sachet bisa jadi enakan ya. Ada kopi yang mereknya hewan, ada kopi yang mereknya alat transportasi, macam-macam kan ya. Sehat-sehat terus ya ayah, buat Teh Yuni juga, buat om siapa yang di Kunave, om Ei, ibunya Zidni. Kenapa? Ayah diskon meureun kalau beli terus bilang pendengarnya setia Iswara. Aduh itu mama enggak, silakan ke om Ei aja, aku mah tidak tahu ya. Nanti aku bilang iya ternyata gitu. Siapa kamu Yun? Cina ngasih-ngasih diskon. Coba tanya aja sama Kunafenya. Pendengarnya Iswara, aduh, temennya om Ei, angger kudu mayar full price ya, ya. Terima kasih buat Teh Yuni dan Ahendra, sehat-sehat terus. Wassalam, terima kasih ibunya Zidni. Terima kasih banyak juga buat request yang sudah masuk di 08-11-22-1051. Ada Tiara, Teh Yuni apa kabar? Kabar baik Teh, kalau lagu barat itu belum bisa di request ya Teh. Belum atuh sayangku ya, ini mah dia memang harus masih mengikuti dulu playlist yang ada. Jadi ya disabar-sabarin ya, nanti kalau misalnya udah bisa request pasti bakal yang ini kasih tahu. Kayak yang satu ini, dengerin deh.
1: Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Nikmati malam yang sempurna bersama orang yang terkasih dengan pemandangan kota Bandung, Damai Delights. Hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar, mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed baramundi, slow roasted Australian OP ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang guys di 02287806688. Sekali lagi ya, 02287806688 atau di 08112142378, atau silakan visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Luar biasa loh hari ini, kenyang pemirsa. Jadi yang mau ngirimin makanan Senin aja boleh enggak? GR. Asli, kenyang, please Senin lagi aja. Sampai di requestan Kang Ari sudah diputar, ibunya Zidni juga tadi request sudah diputar. Ini ada request dari, aduh aku bilangnya apa nih? Ence kayak ece gitu bilangnya, atau gimana nih teh ence? Oh, kalau salah maafin aku ya. Di PT Trisco Katapang sore ini temennya Kang Ari nih, pasti nih lagi di meja sebelahan nih kayaknya nih ya, satu ruangan ya. Assalamualaikum sore teh Yuni, waalaikumsalam bersama Pipi Kang Hendra, sing sarehat amin. Ini kayaknya ini ya copy paste-nya dari requestannya Kang Ari di forward ke Ence nih kayaknya. Terus diganti lagunya ya. Mau lagu yang buat nemenin partner kerja di sini, lagu Anjeli dari Flanella sudah diputarkan ya. Buat partner kerja sebelah meja, Aryo Bu Endang, semangat tim. Walau hari ini auranya awur-awuran. Dan buat semua pendengar Iswara di mana pun berada, hatur nuhun ya. Ini mah asli euy, mentang-mentang satu ruangan di forward WA-nya teh euy. Makasih ya Tenja ya. Terima kasih. Ada juga requestan dari Sandy. Teh Yuni apa kabar? Aku libur masih panjang. Mati gaya mau ngapain ya? Kamu usia-usia sekolah ya, sama kayak anak aku nih. Aduh ibu hari ini kemana? Bubu hari ini ngapain? Bubu hari ini kita beli apa? Jajan apa? Ya Allah ya, ini apalagi anak-anak sosial kamu ya, yang sudah galau di rumah, galau wifi abis, galau ya kan, mau main ke mall minta jajan terus sama ibu sama bapak dimarahin ya kan. Jadi aku mau request aja katanya lagunya Igitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, untuk nemenin kegabutan aku. Siap. Biasa anak sekarang tuh ya, ibu aku gabut, bu aku mati gaya. Oke, lagunya nanti kakak Yuni putarkan ya buat kamu. Pokoknya diputerin, tungguin aja ya. Jangan kemana-mana, biar aku obati kegabutan kamu ya. Ada juga request yang sudah masuk ke selamat 11251 Alisa. Halo Teh Yuni, apa kabar? Aku bukan orang Bandung. Oh, bukan orang Bandung, lagi liburan, tapi dengerinnya Iswara. Terima kasih. Semoga senang liburan di Bandung sama keluarga nih kayaknya ya. Mau minta dong diputerin lagunya Raisa yang sama Ariel kat. Oh, senang nananana suaramu lagi itu ya. Aku putarkan buat kamu ya. Semoga liburannya menyenangkan ya. Kirim salamnya mah buat teteh yang lagi siaran aja. Makasih, semangat sama-sama. Terima kasih, semangat juga. Semoga happy liburan di kota Bandung. Meskipun kalau udah weekend begini, aduh kerasa banget ya. Mau makan, antri. Mau jajan, antri ke pom bensin. Antri lampu merah, ngantri. Kemana-mana ngantri guys. Gak apa-apa, dinikmatin aja ya. Namanya juga semua orang menikmati libur di momen yang sama. Liburan, kenaikan kelas ya. Papa mama baru gajian. Besok nih gak kebayang Bandung macetnya kayak apa. Kalau kata It Gitaf, sedih aku sebelum hujan. Kalau kata aku sih, sedia duit sebelum kehabisan jajanannya maksudnya. Jadi mendingan sediain duit dulu yang banyak sebelum jajanannya kehabisan gitu. Diawur-awur aja uang itu, karena kita tinggal kerja lagi ya kan sahabat Suara. Hambur-hamburkan uang itu di tanggal muda ini ya. Nanti tengah bulan atau akhir bulan lah rada rudet lagi ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM-nya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Pisei Kota, sobat sore, bahagia lagi. Ini requestan dari Om Ei Kunave yang akhirnya nongol juga. Setelah tadi di Japri akhirnya dengerin juga radio ya. Aku tadi udah promoin Om Ei, iya kan? Tapi harus aku mention lagi. Terima kasih kiriman Kunave-nya. Kiriman chiffon cake yang baru akan segera diluncurkan juga sebagai salah satu produk terbarunya Kunave. Dan berbagai macam pilihan soft bread dari bread favoritnya anak aku sekarang. Jadi namanya soft bread ya. Ini Om Ei punya usaha baru juga nih ya. Udah ngeluarin berbagai macam soft bread yang rasanya aduh ragam banget. Tadi aku dikirimin, nanti aku posting di sosial media ya. Enak-enak semua. Daru-daru-daru sini deh. Tadi dikirimin soft bread sama Om Ei. Kamu coba yang rasa salted caramel kayaknya ya. Salted caramel apa butter? Butter, coba-coba bilang gimana rasanya?
1: Asin sama creamy, enak.
0: Bilang makasih dong, Mei.
1: Makasih.
0: Sebagai pelaku utama yang sudah membongkar satu kotak soft bread yang dikirimin sama timnya Om Ei, terima kasih banyak. Om Ei sekali lagi terima kasih ya untuk kiriman kunafe-nya, untuk kiriman chiffon-nya, dan juga untuk roti soft bread-nya. Lancar pokoknya untuk semua usaha yang dijalani sama Om Ei, buat kunafe-nya makin rame dengan berbagai macam brand dan juga produk-produk varian barunya. Buat soft bread, brand-nya Om Ei juga semoga lancar dan laris manis ya. Apalagi ini lagi momen liburan banget nih. Di Bandung kayaknya banyak wisatawan domestik ataupun dari luar kota yang mencari cemilan dan juga kue-kue ya. Udah paling benar datangnya ke Kunave atau cari soft bread yang ada di kawasan Dago. Terima kasih sekali lagi Om Ei, lagunya sudah ini putarkan ya. Terus kata Om Ei, sama-sama teh, cina pamugi ke Angge. Aduh ya Allah, sanes ke Angge deh, ya maka bagian sa studio Om Ei ya. Kalau anaknya mau lagi kabarin aja, asik. Dia bisa mau tiap hari, bahaya nanti Om Ei ya. Terima kasih, lagunya juga sudah ini putarkan. Semoga masih mendengarkan ya di jalan. Hati-hati, selamat sampai ke tempat tujuan gitu. Terus gini Cina, teh kan kasih kue aku udah, aku belum traktir makan nih. Kalau teteh malam ini ada waktu, ajak anaknya ke 3.Saparwa. Aku kayaknya gak bisa nih malam ini Om Ei. Kita jadwalkan lagi ya Om ya. Insya Allah nanti barengan sama itu atuh, barengan sama apa namanya, Awanda, Aelmi, Ahendra. Karena kita cuma tinggal sisa segini-segininya lagi. Ya, kalau teteh malam ini ada waktu, ajak anaknya ke 3.Saparwa. Teteh boleh kesana, makanan beratnya ada juga selain kopi. Jadi tuntas hadiah utahnya, kue dan makanannya. Pas di sana foto ya, nanti aku sound ke tim. Kebetulan genap setahun 3.Saparwa bulan ini. Om Ei, bukannya Yuni menolak, tapi boleh gak lain hari? Karena aku udah wareg Om Ei, ini aku makan terus dari tadi, ya Allah. Aku udah ngopi kunafe, udah ngopi chiffon cake, udah ngopi soft bread segala. Hari ini aku udah dikasih risoles juga, ada yang ngirim. Boleh ya hari lain, insya Allah aku nanti hadir kesana. Oke, semoga juga pas Om Ei-nya ada di sana ya. Hari ini genap 3.. Bulan ini 3. genap 1 tahun. Selamat, congratulations buat 3. yang genap 1 tahun. Hari ini semoga usahanya lancar terus, pokoknya mah rame terus ya. Buat sahabat sore yang juga lagi cari tempat di kawasan Bandung Kota, di kawasan Saparwa ya, jangan lupa datang ke 3. buat bisa menikmati berbagai macam menu-menu istimewa di sana, termasuk kopi dan lain-lain juga ya. Anaknya lucu, makasih katanya. Daru makasih. Dari Wawa, dari Wawa Ei. Ya, nanti pas kita kesana, semoga pas Om Ei-nya juga bisa ada di sana ya. Kapan-kapan insya Allah, semoga rezeki kita bisa ketemu. Om Ei, ini tekeke ya, ada pendengar aku dari Sumedang, Mas Dese sama istrinya. Teteh boleh dong sampein ke Om Ei, boleh gak diskon kalau misalnya mau beli produknya Kunafe? Om Ei tuh Cina ada pendengarnya Iswara Bandung, kalau misalnya ke Kunafe terus bilang pendengarnya Iswara dapat diskon gak Cina? Menikah ke lo ini suami istri, coba Om Ei tolong ya diberi diskon pendengar-pendengar aku. Om Ei langsung typing tuh, boleh katanya dengan senang hati Mas Dese dan juga istri. Jadi kalau misalnya mau belanja di Kunafe, apa passwordnya Om Ei biar tahu kalau Om Ei dikasih diskon. Kasih tahu ya, nanti aku informasikan sama pendengar aku juga. Oke, makasih Om Ei, barakallah. Terima kasih sekali lagi ya. Kakak aku Febri mau request lagunya Anji yang dia diputarkan sayangku untuk suami tercinta yang selalu ada menemani mendengarkan Iswara di tengah kemacetan yang melanda. Alas ya, baru dibaca requestnya. Kamu request dari tadi 17.48. Aku keburu muterin maghrib, maafin. Semoga sih lagunya masih bisa kamu dengerin tadi ya, tapi insyaallah sudah terputarkan ya. Kakak ini Febrinda, Amelia mau request lagunya.

0: udah diputarkan ya. Requestannya Febrinda ya. Semoga kamu masih sempat ngedengar. Oke, okay? Terima kasih. Om A udah, Febrinda udah, Febri udah. Terus Mas Dese, matunun Om A. Aku biasa beli kunafe di Ranca Ekek. Nah, coba nanti dikasih password aja pendengarnya Iswara. Dapat kabar, dapat promo dari Om A gitu. Om A nanti kabarin ya harus pakai passwordnya apa biar Mas Dese yang mau kesana atau istri bisa dapatkan diskonnya. Tuh, tingali, ini ada lagi Novos. Novos lumayan ya, benar-benar PHP deh ya. Katanya tadi mau apa dari aku tapi tenteh minta diskonan ya. Asik diskon kunafe berapa persen Om A? Lihat ini pendengar aku pada minta diskon di kunafe. Pokoknya Om A kabarin aku. Berapa persen cara diskonnya? Ih, menina laktak aing mah geustin agung. Nanti aku kasih tahu ya kalau Om A balas lagi WA-nya ya. Sahabat Suara, untuk Sahabat Suara khususnya para pengguna dari Melsa Internet Service Provider ya, ini ada info nih. Dari tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung. Ini tuh memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu Melsa Internet Service Provider berupaya mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-1076-88. Jadi kalau ada apa-apa guys, please ya, langsung dikontak aja ya Sahabat Suara. Nih, untuk Novos, Mas Dese, ibunya Zidni ya, passwordnya mau di Kunafe cabang manapun, bilang aja pendengar Iswara, dikasih diskon 15%. Sebentar. Ini ada yang bikin heboh banget. Om Ei, udah WA aku ya. Novos, Mas Dese, ibunya Zidni dengerin ya. Oke, baik-baik. Dan semua yang lagi dengerin, pendengar setianya Yuni, ini dapat banget gebrakan dari Om Ei Kunafe ya. Kalau datang ke Kunafe cabang mana aja dan belanja, bilang passwordnya adalah pendengar Iswara gitu ya. Dikasih diskon 15% dan dikasih bonus free 1 brownies Fuji brownies guys. Ih, Fuji browniesnya enak banget sumpah ya. Cus, manfaatkan ya kesempatan ini pendengar-pendengar setia aku ya. Oke, kata Novos, apaan gak dijawab? Kan aku tadi bilang aku gak mau makanan Novos, udah banyak dari Om Ei, gak mau kopi, gak mau risol, udah dikirim makanan, aku maunya uang yang warna merah tapi sagepok gitu. Ya gitu loh, please banget. Nitip cubitin Daru, enggak ada ya cubitin Daru, awas aja Om Novos kalau enggak jadi ngirimin hari Senin buat aku sama Daru balik dicubit sama aku. Ya udah ah, tadi udah ada Celine Dion mau nyanyi guys. Kayaknya gak sabar ya, Celine Dion ini ada di track playlist lagu mancanegara pilihan music director aku yang bakalan segera aku putarkan. Tapi kagok atuh ya, aku iklan dulu aja ya. Ente ketang, udahlah puterin dulu lagu ya. Ah, meni. Kehula, mana dia? Oh, ini dia. Oke, ya, yang pada diskon aman? Aman semuanya ya, amai maci ya. Ya udah guys, jadi bakalan putarkan lagu-lagu Indonesia pilihan favoritnya Sahabat Suara plus juga lagu mancanegara yang sudah disiapin untuk nemenin malam harinya kalian. Let's play Celine Dion featuring Bryan Adams, Another Year Has Gone By.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sabah Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Dan juga jangan lupa untuk di follow Instagram at El Hotel Bandung.
1: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung, Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menjegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sobat Suara, diantaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini Sobat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022 87 80 6688, atau follow Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Buat Sobat Suara, Yuni Melia Sari masih bakalan nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Sebentar lagi sih, tapi tenang, lagu-lagu pilihan terkeren sudah Yuni siapkan untuk menemani malam harinya kalian.

0: Indonesia. Tiba-tiba Jumat lagi, tiba-tiba weekend lagi, tiba-tiba sibuk lagi, tiba-tiba liburan lagi. Begitulah namanya kehidupan ya sahabat suara ya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengarkan siaran suara santai edisi hari Jumat, edisi hari penutup minggu ini. Yuni Melia Sari barengan sama Bebeno Tehen harus pamitan dulu dari suara santai di studionya Iswara Jalan Suprapto nomor 1 lantai 2 Bandung. Terima kasih buat tim Kunafe Bandung yang udah datang ke studio ngirimin langsung hadiah ulang tahun buat aku. Terima kasih juga buat timnya Softbread, Om Ei, terima kasih banyak yang juga sudah kirimin produknya ke sini. Terima kasih untuk Ibu Anin yang juga udah kirimin risol langsung datang ke sini, tapi sayang banget enggak bisa ketemu karena aku lagi on air tadi. Terima kasih sekali lagi untuk semua perhatian, ucapan dan juga kasih sayangnya buat aku dan juga timnya Iswara Bandung. Insyaallah semua kebagian berkahnya, segala kebaikan, rezeki yang berlimpah ruah, berkelipatan, berganti-ganti lebih banyak lagi. Semoga bisa hadir buat semua yang sudah berbuat baik untuk kami semua di studio. Terima kasih atas kebaikannya ya sahabat suara. Sebelum ini pamitan, satu informasi dulu nih buat Anda semuanya. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Sahabat suara, untuk info lebih lanjut silakan hubungi aja hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Semoga lancar semua urusan yang harus diselesaikan hari ini sahabat suara, biar bisa menikmati weekend dengan sangat lega dan hati tenang juga bahagia barengan dengan keluarga dan juga pastinya orang-orang tercinta. Recharge semangatnya di weekend ini biar nanti hari Senin bisa gas lagi. Hatur nuhun ya sekali lagi buat semua yang sudah request dan berkirim kabar. Semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya juga berkelimpahan. Ketemu lagi minggu depan hanya di 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Happy weekend.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasen Devi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Selamat malam, semoga semangat terus di malam hari ini ya. Hai, apa kabar? Kok gue lama-lama kayak ini ya, ada lekukan-lekukan gitu ya jadi penyiar ya, aduh. Tadi pagi adalah hari terakhir gue siaran pagi, jadi karena tenaga aku sudah, apa namanya, akan kembali. Karena kan minggu depan aku pagi gak siaran, jadi minggu depan malam aku live ya guys ya. Aku punya fitur baru, kita akan tebak-tebakan banyak banget nih malam-malam nih cuy. Apalagi lagi momen malam, lagi momen World Cup 2026. Jujur tadi pagi Portugal, gue agak deg-degan ngelawan Kroasia. Aduh, sempet dua sama tapi taunya gak jadi. Boleh dong update-update, kamu lagi ngapain, lagi di mana, posisi di mana, traffic update juga boleh ya. Mungkin bisa laporan nih, daerah Jakarta Selatan nih, lagi macet, Ber, gitu. Atau mungkin nih daerah di Jalan Raya Gorontalo gitu, misalkan macet, kasih tahu ke gue, update-nya di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back. Stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

di nongkrong bareng Beril. Sikat sampai jam 10 malam. Right. Bacain respon dulu ya. Yang mau update-update kehidupan hari ini, sahabat suara. Ini kan hari Jumat. Besok Sabtu Minggu ada rencana kemana gitu loh. Rahma di WhatsApp. Kak Beril udah sampai rumah, lagi prepare nanti malam mau keluar sama teman-teman SMA. As. Ini udah malam loh Rahma. Nanti malam tuh berarti kayak jam 11:30. Kamu mau kemana? Jam-jam 10 ke atas kamu baru mau keluar, kamu mau kemana? Update bisa kali. Ada Anonymous yang lagi di Jalan Raya Antasari ngeliatin city lights gini, jadi kangen sama mantan bang. Emang kalau udah kangen sama mantan, apa yang lo lakuin gitu loh maksud gue? Chat lah. Tapi jangan kalau dia udah punya cowok ya jangan lo chat. Basa-basi lo nanti akan jadi basi tau. Ingat masa lalu jadinya ntar gitu loh. Hati-hati ya. Tapi kalau ngomong soal mantan nih sahabat suara, biasanya kalau lo kangen mantan gitu ya, apa sih yang triggerin lo buat kangen mantan gitu? Misalkan gue jadi kangen sama mantan gara-gara ketrigger lihat story dia bang. Atau gue kangen sama mantan gara-gara gue ngelewatin coffee shop yang pernah jadi tempat ngedate gue barengan sama mantan gue bang. Yeah. Atau mungkin ada juga yang dari lagu. Ya yeah, ini lagu gue sama mantan gue, aduh lewat lagi di radio. Yeah. Kalau gue, enggak lah, gue mah gak pernah kangen sama mantan lah, ngapain. Ya kan, kita kan harus keep moving forward. Hidup berjalan seperti bajingan. Lagu Nadine dong. Jawab topik gue, kira-kira apa yang nge-triggerin lo kangen mantan? WhatsApp di 0816 114 1014. Deep nih.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga.

Okay. Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih ngebahas soal apa yang nge-trigger lo jadi kangen mantan. Abis ini jam 9 malam gue bacain komen-komen lo. Terus ada juga yang sekalian curhat nih di WhatsApp. Ntar gue bacain di segmen BTS juga ya. Jadi mungkin lo bisa kumpulin cerita lo atau jawaban lo juga mengenai apa sih yang bikin lo kangen sama mantan. Mungkin bisa dari lagu, bisa dari lo ngelewatin coffee shop, atau sesimpel kayak lo ngelewatin depan rumahnya gitu, jadi ke flashback gitu. Waduh, serem banget ya. Tapi abis beberapa hit dulu, so stay tune on Suara Warga Indonesia.

malam. Gue masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mungkin di hari ini di jam 9 malam biasa di top of the hour gue selalu nanya lo update hari ini seperti apa ya. Mungkin lo pengen update traffic, mungkin lo pengen update perasaan, cielah. Mungkin lo pengen titip salam juga, monggo. Kita main santai dulu di jam awal ini ya. Di talk kali ini, to be specific, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Stay tuned.

0: 100% mata air alami.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera

Masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Oh, ini ada yang mau titip salam. Iya, sorry ya, tadi jam 8 gue lupa mention lo boleh titip salam. Ternyata ada juga yang pengen titip salam. Ada dari Nanda yang mau titip salam buat quote-unquote adik gue yang lagi ada di Bandung. Nih, yang begini nih, cuy. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih panjang umur ya. Sebutan yang namanya

0: ade-adean. Tapi kok dimasakin bekal, Zap? Katanya kakak-kakakan. Tapi kok dikenalin ke orang tua ya? Aduh. Oh ya, apa-apa kan namanya kakak ya. Kamu kalau ada apa-apa ceritanya sama aku.
1: Iya.
0: Aku gak suka sama cowok yang lagi deket sama kamu. Gak suka. Sosok protektif lo, bilang aja lo suka juga. Oh, gue marah-marah. Ini ada juga yang lagi pengen update traffic. Ada Aldo yang lagi di jalan tol ke arah Bekasi. Rumah lo di mana sih, Dok? Macet gak? Jalan ke arah Bekasi macet gak? Jalan tolnya. Udah lama gue gak ke Bekasi, jadi kayak gak tahu. Lagian ribet mesti ngurus paspor. Iya. Guys, kita masih ngomongin soal apa sih yang biasanya nge-trigger lo jadi inget mantan. Maksudnya gue gak mau yang serius-serius ya. Gue gak mau lo yang kayak, gak usah bang, gue gak mau inget sama mantan. Ya gak apa-apa. Gue gak semudah itu bang, langsung ke-trigger jadi inget mantan. Ya udah gak apa-apa. Gue cuma nanya yang kecil-kecilnya kayak, oh iya, ini dulu coffee shop yang sering gue datengin ini nih sama mantan gue, misalnya gitu. Atau kayak lo ketemu di, misalkan lo lagi jalan ke mall, ketemu temennya mantan lo, langsung ke flashback, anjir gue pernah main sama dia juga gara-gara gue dikenalin sama mantan gue itu. Tinggal jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back after some hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kisuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026, Ars Longa Generatio.

terdapat seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Apa yang nge-trigger lo terus jadi inget mantan gitu ya? Ini ada dari anonimus yang tidak mau disebutkan namanya. Bang, gue kalau kangen mantan itu biasanya gara-gara lagu. Ya udahlah, uninstall aja sih Spotify lo. Kalau gue, lagu tuh lebih ngingetin ke tempat gitu ya. Misalkan gue ke Bangkok gitu,

0: hilang sama gue, dia pernah keinget mantan gara-gara mall. Emang sih, mall pacaran tuh mall apa sih? Biasanya kalau di Jakarta tuh paling PIM ya sih. Campfield, kalau gue Campfield. Apa ya? Mana lagi ya mall-mall pacaran tuh? Iya sih PIM sih. Citos,
1: jujur Citos.
0: Atau di sekitar Fatmawati ada juga yang cocok buat pacaran. Urban Forest.
1: Iya. Yeah.
0: Oh enggak. Gudangnya kapel-kapel di Jakarta. Mari kita sambut, ladies and gentlemen, please welcome Blok M. Ah, itu Blok M ya. Semua pasangan ada di situ. Sampai prewet-prewet juga di Blok M, guys. Terakhir gue bacain dari siapa sih namanya? Dari Rido, dia bilang, jujur yang ngingetin gue sama mantan adalah lagu. Banyak yang lagu ya. Lo cek deh, buat lo yang udah punya pacar, lo cek album-album di Spotify lo atau playlist. Takutnya, bukan apa-apa nih, takutnya masih ada playlist yang dulu dibikin sama lo, collab sama mantan lo juga. Nah, hati-hati, ntar pacar lo tahu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Terima kasih buat lo yang udah nemenin seminggu ini, nemenin gue pagi siaran sama Adit, terus malam juga nemenin gue lagi. Makasih lo guys, gue kalau gak ada lo kayak hidup gue tuh kayak kosong gitu loh. Ibarat lo makan nasi padang gak pakai nasi, berwarna, cuma kayak kurang aja gitu. Minggu depan gue akan mulai live TikTok Sahabat Suara, tentunya di jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terus ada fitur-fitur terbaru gue juga, fitur-fitur terbaru juga dari gue akan banyakin tebak-tebakan biar lo juga bisa ikutan. Mungkin ada hadiah juga yang bisa gue bagiin, tunggu aja ya. Dan sekarang waktunya gue pamit, udah menyentuh jam 10, dikit lagi. Sampai jumpa di minggu depan, and it's time for me to say mic's off. Hearts on, and I'll see you next week. Bye-bye.

0: hari yang seru kayak gini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya. Tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh nggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya Uta pijit. Abis itu Soto. Uta pijit.
2: Tapi adek nggak kesakitan mereka?
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

lover on my road.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio? Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Asukan.
2: Kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya gitu kan.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya. Tuh.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia. Hai Moms and Dads, Ambi Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

0: MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye lebat banget sih.
0: Ayo. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
3: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Udah ada sih.
2: Udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
4: Oh, nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
3: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa, jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan